94,6 RRI Pro di FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 sekarang waktunya kita kabar-kabari tentang FWP kita masing-masing ya, teman Pro 2 ya. Apa yang menjadi topik hangat dibicarakan di pagi hari ini, teman Pro 2, di Instagram kamu, di TikTok, di X, ya, di Tweet. Oke, Anies pengen tahu deh buat kalian semuanya. Kita tunggu di WhatsApp, di Instagram, boleh juga ya. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: Teman Pro 2, WhatsApp kalian udah, ini belum ada fitur barunya. Udah kayaknya ya. Anda juga udah tadi, masih ada notif gitu loh ya. Karena WhatsApp ini merilis fitur baru username, bisa chat tanpa harus tukeran nomor handphone teman Pro 2. Jadi WhatsApp ini resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan penggunanya berkirim pesan tanpa harus membagikan nomor telepon. Lewat pengumuman di blog resminya tanggal 29 Juni, Meta ini menjelaskan kalau fitur ini hadir untuk menjawab situasi ketika seseorang ingin mengobrol dengan kenalan baru, entah teman sekelas, tangga, atau orang yang ditemui di suatu acara, tanpa perlu langsung menyerahkan nomor pribadinya. Meskipun peluncurannya baru akan dilakukan secara bertahap akhir tahun ini, nah WhatsApp ini sudah membuka reservasi username lebih awal. Langkah ini diambil mengingat lebih dari 3 miliar penggunanya berpotensi memperebutkan nama yang sama. Jadi setiap orang tuh punya kesempatan mengamankan username yang mereka inginkan. Fitur ini disebut sebagai upaya terbaru WhatsApp untuk memperkuat privasi. Berbeda dengan platform lain, tidak ada direktori atau saran yang bisa ditelusuri, sehingga seseorang tuh harus mengetahui username yang persis untuk bisa menghubungi pengguna lain untuk pertama kalinya ya. Nah, sebagai lapisan keamanan tambahan, tersedia juga opsi username key, semacam kunci yang wajib diketahui orang lain sebelum bisa mengirim pesan. Begitu fitur ini aktif, nomor telepon pengguna nggak akan lagi terlihat saat mulai percakapan baru teman Pro 2 selama username itu sudah diaktifkan. Untuk mengamankannya, pengguna cukup membuka menu setting, lalu account, dan memilih username pada versi WhatsApp terbaru. Mungkin kalian sudah ada notifnya ya untuk create username gitu ya kan. Coba deh lihat handphone kalian. Aneh, sudah ada. Jadi bisa setting username-nya gitu loh teman Pro 2 ya. Hati-hati ya. Kalau kalian enggak cepat-cepat, mungkin nanti nama kalian yang kalian mau, nama akun kalian yang kalian mau, nama username yang kalian mau. Aduh. Ini bisa digunakan orang lain. Ya, namanya juga banyak kan ya yang menggunakan WhatsApp. Jadi enggak heran sih kalau namanya itu bakal pengennya tuh ada yang sama gitu. Tapi ya, kok mungkin kalian bisa membuat username yang unik kali ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Pro 2 ada aksi main hakim sendiri nih kembali jadi sorotan setelah ada video yang memperlihatkan dua terduga pelaku pencurian yang diperlakukan secara nggak lazim nih untuk oleh warga usai diamankan. Jadi nggak diserahkan gitu aja teman Pro 2. Keduanya ini ternyata dililit lakban coklat dari kepala sampai badan ya, yang menciptakan tampilan yang sama netizen tuh diplesetkan menyerupai sosok karakter Teletubbies. Jadi visual yang nyeleneh ini cepat nyebar ya teman Pro 2 ya, dan juga ada perdebatan lah antara yang menilainya sebagai cara unik memberi efek jera dan juga yang menyoroti bahwa hak hukum seorang tersangka itu semestinya tetap dijunjung. Sampai sekarang detail di balik video masih menjadi tanda tanya sih teman Pro 2 ya, belum jelas lokasinya, terus urutan kejadian sampai identitas kedua orang itu belum terkonfirmasi, dan pihak berwenang juga belum mengeluarkan pernyataan apapun. Di luar viralnya momen tersebut teman Pro 2, peristiwa semacam ini menyisakan satu catatan penting ya. Sekalipun tindak kejahatan itu wajar memancing kemarahan publik, kewenangan untuk menindak para pelaku tetaplah berada di tangan aparat, bukan diambil alih sendiri nih oleh masyarakat ya, lewat cara-cara yang berisiko melanggar hukum. Jadi kalau di videonya itu teman Pro 2 ya, ini apa namanya, ya itu dililit lakban coklat itu loh teman Pro 2 ya, semua dari kepala sampai kaki itu, terus dikasih ini lagi apa, kepalanya itu dikasih itu lagi apa namanya, bunder-bunder kayak Teletubbies ya, bener kayak Teletubbies sih, malah dibuat mainan nih sama anak-anak ini. Tapi ya tetap ya, kalau bisa ya, ya diserahkan ke yang berpihak berwajib teman Pro 2 ya. Mungkin ini biar kapok kali ya, dililit sampai ini loh, sampai kepala-kepalanya loh teman Pro 2 ya, lucu juga ini ya. Oke deh, kalau menurut kalian gimana nih teman Pro 2 ya, tentang aksi apa namanya, yang terduga pelaku pencurian ini dililit lakban coklat ini, gimana kalau menurut kalian?

Kan Roda 2 ada game viral yang mengajak pemain ini berburu kucing asli di dunia nyata mirip koleksi Pokemon. Jadi game mobile Catch Cat ini lagi viral ya karena mengajak pemain berburu kucing asli di dunia nyata dengan konsep yang mirip seperti menangkap Pokemon di Pokemon Go. Dikembangkan oleh solo developer Sebastian Seidel atau Nino 25 Dude, pemain hanya perlu memotret kucing yang ditemui di sekitar, kemudian AI ini akan mengubahnya menjadi kartu koleksi digital dengan nama, terus tingkat kelangkaan, kepribadian, hingga statistik yang berbeda-beda. Dirilis Juni 2026, Catch Cat berhasil meraih ribuan unduhan hanya dalam 24 jam pertama tanpa biaya pemasaran. Dan selain mengoleksi kucing, pemain ini juga bisa menaikkan level koleksi teman Pro 2, terus melihat peta lokasi penemuan kucing, hingga bertarung dengan pemain lain melalui mode Elite Clash. Nah, saat ini game tersebut baru tersedia secara gratis oleh perangkat Android ya melalui Google Play Store. Sementara untuk versi iOS-nya masih dalam tahap pengembangan dan belum punya jadwal rilis resmi teman Pro 2. Kamu gimana? Udah download belum nih? Udah berburu kucing belum nih kalian?

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Selamat teman-teman RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kita lanjut ya di tiga topik yang bakal kita bahas. Kalian juga bisa pilih-pilih topik, bisa juga ngasih pendapat kalian ya terkait dengan topik kita teman Pro 2. Nah, yang pertama lagu Indonesia ini makin masuk playlist kamu enggak sih? Iya dong, kan ada enak-enak ya lagu-lagu kita ya, lagu-lagu baru ya. Terus di topik selanjutnya teman Pro 2, musisi lokal lagi banyak bikin bangga. Iya sih, mereka itu rajin-rajin ngeluarin single nggak sih ya, atau ada yang remake dan lain-lain gitulah ya. Ya udah, kita memang harus bangga teman Pro 2. Terus di topik selanjutnya, musik lokal sekarang nggak kalah keren. Iya bener banget teman Pro 2 ya, apalagi yang penyanyi-penyanyi muda ya, musisi-musisi muda yang baru bermunculan tuh kan pasti banyak karyanya. Nanti kedepannya juga mereka pasti banyak lagi karya-karya lainnya yang kalian suka teman Pro 2. Oke, nanti kita bahas ya seputar musik teman Pro 2. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada kali ini ya, masih bareng sama Anis. Nah, teman Pro 2, kalau dulu musisi Indonesia tuh identik hanya dikenal di dalam negeri. Nah, sekarang ceritanya tuh mulai berbeda. Perkembangan platform streaming membuat batas geografi semakin tidak terasa, teman Pro 2. Bahkan musisi Indonesia sekarang ini semakin mudah menjangkau pendengar dari berbagai belahan dunia, gak cuma di Indonesia doang. Nah, hal itu terungkap dalam laporan tahunan Spotify Loud and Clear 2026. Managing Director Spotify Southeast Asia, Gustav Beck, mengungkapkan kalau sekitar 60% royalti yang dihasilkan artis Indonesia di Spotify ini berasal dari pendengar di luar Indonesia malah ya. Dan menurutnya data tersebut menunjukkan bahwa geografi bukan lagi menjadi penghalang bagi musisi Indonesia untuk meraih kesuksesan di tingkat global. Dan gak hanya itu, teman Pro 2, sepanjang tahun 2025 royalti musisi Indonesia di Spotify tumbuh lebih dari 16%, bahkan meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Selama periode tersebut, karya musisi Indonesia juga ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali oleh pendengar baru di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Filipina, Inggris, hingga Perancis. Nah, salah satu contohnya adalah Reality Club yang sekarang itu memiliki basis pendengar di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Chili, Meksiko, dan Filipina. Selain itu, nama-nama seperti Bernadia, Nadif Basalamah, dan Edgitaf ini juga disebut berhasil membangun kedekatan dengan pendengar global ya. Jadi teman Pro 2, karya musisi Indonesia sekarang itu bukan hanya makin sering masuk playlist kita, tapi juga mulai mengisi playlist pendengar di berbagai penjuru dunia. Dan ini menjadi bukti kalau musik Indonesia semakin mampu bersaing dan mendapat tempat di industri musik global.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: I be the X2. Check who. Niggas that really spin your block if the queen's in the text too.
1: Oh my god. Aku pilih kamu.
2: 94,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, belakangan ini ada banyak alasan ya untuk bangga dengan musisi Indonesia. Sekarang karya mereka itu gak hanya bisa dinikmati di dalam negeri aja, tapi juga semakin sering diputar oleh pendengar di berbagai negara. Dari laporan Spotify Loud and Clear Indonesia 2026, terungkap kalau lebih dari 60% royalti yang dihasilkan artis Indonesia di Spotify ternyata berasal dari pendengar di luar Indonesia ya. Dan kalau dari Menteri Ekonomi Kreatif, teman Pro 2 menyebutkan ketika lagu Indonesia diputar di Malaysia, Amerika Serikat, hingga berbagai negara lainnya, musik itu nggak hanya menjadi hiburan, tapi juga memperkenalkan cerita, budaya, dan juga identitas Indonesia kepada dunia. Dan menurutnya platform streaming sudah membuka akses pasar global yang lebih luas ya bagi talenta musik Indonesia. Jadi teman Pro 2, pencapaian para musisi Indonesia hari ini tuh bukan hanya soal angka streaming. Ini juga menjadi bukti bahwa karya anak bangsa semakin diakui di tingkat internasional. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Musisi Indonesia siapa nih yang paling layak menjadi wajah musik Indonesia di panggung dunia? Atau semuanya ini bisa jadi wajah musik Indonesia ya?

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma kakao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Up melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, kalau dulu banyak yang mengira musisi Indonesia itu sulit menembus pasar internasional, sekarang anggapan itu mulai berubah ya. Berkat perkembangan platform streaming, karya musisi tanah air sekarang semakin mudah ditemukan oleh pendengar dari berbagai negara. Salah satu buktinya datang dari program Radar Indonesia 2026 yang diluncurkan Spotify. Jadi program ini memperkenalkan 10 talenta muda Indonesia dari berbagai genre dan menjadi bagian dari upaya Spotify untuk membantu musisi lokal memperluas jangkauan kawan pendengar hingga ke pasar global. Nah, Spotify ini juga menilai musik Indonesia saat ini semakin berani, dinamis, dan tetap mampu mempertahankan identitasnya. Program Radar Teman Pro 2 menjadi wadah bagi banyak musisi baru untuk mendapatkan exposure yang lebih luas. Dengan dukungan tersebut, musisi Indonesia memiliki kesempatan lebih besar ya untuk dikenal oleh pendengar di luar negeri tanpa harus meninggalkan ciri khas musik yang mereka miliki. Jadi Teman Pro 2, musisi lokal sekarang ini memang nggak kalah keren ya. Mereka itu nggak hanya berkarya untuk pendengar di dalam negeri aja, tapi juga menjadi semakin percaya diri membawa musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semanap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, liburan itu memang jadi momen yang paling ditunggu pastinya ya. Ada yang lebih suka menikmati udara sejuk di pegunungan, ada juga yang memilih bersantai di pantai sambil menikmati ombak, teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kamu tuh kepikiran kalau di balik keindahan alam ada potensi bencana yang perlu diwaspadai? Nah, Indonesia ini memang kaya dengan destinasi wisata alam, tapi sebagai negara yang berada di kawasan rawan bencana, setiap lokasi wisata itu punya karakteristik risikonya masing-masing. Karena itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mengingatkan masyarakat ya agar meningkatkan kesiapsiagaan saat beraktivitas di alam terbuka. Jadi healing itu tetap boleh sih teman Pro 2, tapi jangan sampai lengah ya. Bekal pengetahuan tentang potensi bencana justru bisa membuat liburan itu menjadi lebih aman dan juga nyaman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: and my therapist the therapy.
1: Muda ngide, yang muda yang punya ide.
2: Teman Pro 2, buat kalian yang suka mendaki atau berkemah di pegunungan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Cuaca di gunung bisa berubah dengan cepat. Kabut tebal, hujan deras hingga angin kencang bisa mengurangi jarak pandang dan juga meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, selain itu saat musim hujan, jalur pendakian juga berpotensi menjadi licin ya. Bahkan bisa terjadi longsor di beberapa kawasan yang punya lereng curam, teman Pro 2. Karena itu sebelum berangkat pastikan selalu mengecek perakiraan cuaca dan juga mengikuti informasi resmi dari pengelola kawasan dan dari BMKG juga ya. Dan gak kalah penting, jangan memaksakan pendakian jika kondisi fisik kurang fit, teman Pro 2. Ingat ya, tujuan healing adalah menyegarkan pikiran, bukan mengambil risiko yang tidak perlu. Nah, kalau kamu tim pantai, ada bahaya juga yang sering tidak terlihat, yaitu rip current atau arus balik. Arus ini bisa menyeret orang menjauh dari bibir pantai, bahkan perenang yang mahir sekalipun bisa kesulitan melawannya, teman Pro 2. Peneliti senior Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim dari ITS ya, Dr. Insinyur Amin Widodo mengingatkan bahwa sebagian besar pantai di Indonesia itu punya potensi terjadinya rip current. Karena itu wisatawan sebaiknya banyak bermain air di area yang diperbolehkan aja, terus mematuhi rambu peringatan dan juga mengikuti arahan petugas penjaga pantai. Kalau melihat ombak sedang tinggi atau cuaca buruk, sebaiknya tunda dulu ya aktivitas di laut, teman Pro 2. Keselamatan pastinya jauh lebih penting daripada memaksakan demi mendapatkan foto yang menarik.

0: berdua jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self-care loh. Oke, tetap dengerin Produk Semata melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Produk Semata, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro2, menikmati alam memang menyenangkan ya, tapi menikmati alam juga berarti menghormati alam. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca ataupun kondisi lingkungan, tetapi kita bisa mempersiapkan diri agar tetap aman. Sebelum berangkat, biasakan mengecek informasi cuaca, mengenali potensi bahaya di lokasi tujuan, membawa perlengkapan yang sesuai, dan selalu mengikuti arahan petugas di lapangan. Langkah sederhana ini bisa mengurangi risiko saat berwisata, teman Pro2. Jadi mau healing ke gunung atau pun ke pantai sama-sama seru kok. Yang membedakan hanyalah cara kita mempersiapkan diri. Karena liburan yang paling menyenangkan adalah liburan yang pulang dengan membawa cerita indah, bukan musibah, teman Pro2. Pertanyaannya, kalau kamu disuruh memilih, kalian itu lebih suka healing ke gunung atau ke pantai nih? Dan apa yang udah kalian persiapkan, yang selalu kalian lakukan sebelum berangkat tuh?

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: 96.6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bareng aku Izal Karni di Santai Siang ya. Seperti biasa sebelum ke requestan lagu, aku update untuk info Pro 2. Siang hari ini ya. Di info pertama, teman Pro 2, Polres Sumeneb menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 2026. Jumlah agenda dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. Rangkaian ini juga meliputi bakti sosial, bakti kesehatan, hingga berbagai perlombaan olahraga seperti voli dan bulu tangkis yang diikuti personel kepolisian bersama berbagai unsur masyarakat. Info kedua, teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memastikan penentuan kelulusan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dilakukan sepenuhnya oleh sistem. Penegasan ini juga merespon adanya protes dari sejumlah wali murid, khususnya pada jalur domisili, yang kecewa karena anaknya tidak lolos ke sekolah tujuan meskipun jarak mereka terbilang dekat. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Yusuf, memberikan penjelasan terkait dinamika ini. Penempatan calon murid pada jalur domisili tidak semata-mata didasarkan pada jarak fisik dari rumah ke sekolah tujuan yang diinginkan. Di info terakhir, teman Pro 2, Kabupaten Sumeneb resmi menjadi tuan rumah kejuaraan provinsi atau kejuprov voli pantai usia 17 Jawa Timur yang akan bergulir di tanggal 1 Juli hari ini ya. Dan ajang ini bergensi menjadi momentum penting bagi para atlet muda daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan publik sendiri. Jadi menghadapi kompetisi ini, pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumeneb telah menyiapkan 34 atlet terbaiknya. Delegasi tuan rumah terdiri dari 20 atlet putra dan 14 atlet putri yang akan diturunkan dalam berbagai nomor pertandingan. Sekian ya teman Pro 2 untuk informasi siang hari ini, dan nantikan infonya di jam 15.00 nanti ya. Tunin terus, kita requestan lagu bareng aku Izal Karni.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: This is Produer Sumenep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Prodo FM, Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Selamat siang teman Prodo. Gimana kabarnya nih? Baik-baik saja kan? Seperti biasa ya teman Prodo di Prodo Islet bareng aku. Misalkan nih ya, buat kalian yang mau request lagu, monggo silakan lewat ini ya, WhatsApp, IG dan Facebooknya kita nih, atau di RRI Digital nggak apa-apa, nanti kita baca kok. Dan yang mau request lagu sesuka hati kamu ya, nanti tak puterin kok. Ditunggu ya requestannya teman berdua.

0: Radio Hits List.
1: Oke, teman berdua di WhatsApp sudah ada Kak Sally, Fitriana, Zubi, dan Skoko ya, yang sudah request lagunya Sabrina Lenore dengan judulnya Haha nih. Oke, satu lagu buat kalian semua nih, empat orang yang sama lagunya. Oke, Haha Sabrina Lenore ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sweat Up Radio Hits Maker.
1: Oke, teman berdua di WhatsApp dan IG ada lagu yang sama juga nih. Dari Kak Tamtam sama Kak ini ya, Kak Zulia yang ada di Jakarta nih. Jadi selamat pagi berdua Itli, izin request lagunya Anggi Karvalo dengan judul lagunya Remuk nih. Dari salam dari Jakarta buat Kakak penyanyi. Oke, salam balik ya. Oke, satu lagu nih buat kalian berdua, Kak Zulia dan Kak Tamtam nih. Anggi Karvalo dengan judul lagunya Remuk.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: What up? We're making your music hit.
1: Oke teman Prodo, masih di Prodo Hitlist ya, dan di WhatsApp lagi ada Kak Tio nih yang dari Magelang. Oh, jauh-jauh ya untuk siang hari ini kita request lagunya Hivi nih dengan judulnya apa ya tadi? Oh, Mata ke Hati. Oke, baik Kak Tio, satu lagu ya buat Kak Tio yang di Magelang dari Hivi, Mata ke Hati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: 94,6 Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih di Santai Siang teman Prodo ya, masih di Prodo Itilis juga dong pastinya. Nah, tadi kan di Pop Indo, sekarang di Pop Macan nih buat kalian yang mau request, masih ditunggu ya sama aku. Oke ya, seperti biasa dong di komen di IG, WhatsApp, dan Facebooknya kita ya, atau di RRI Digital. Nanti kita baca kok. Ditunggu ya teman Prodo ya di Pop Mancannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Perodo, tepat pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan duhur ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Menunaikan ibadah sholat duhur, semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Artinya, Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yang firuzunu ba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh nggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita nggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang kepada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah,

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kalau lihat berita bencana, banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksimu teman Pro 2? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya teman Pro 2, sikap, itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya teman Pro 2. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana teman-teman. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 62. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak panduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, teman Pro 2. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang, ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap, dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, teman Pro 2 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, Mam Pro 2.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Oke, teman Pro 2, kita ini ya ke RRI Jember dulu ngikutin ini nih, siaran berjaringan yang diikuti RRI Jawa Timur ya, yang disiarkan langsung dari RRI Jember. Dan kita langsung ke RRI Jember nih bareng Kak ini ya Deni dan narasumbernya Agung Rahmatullah sebagai founder Caraka Project.
2: Sampai di titik tinggal dikit lagi resolusinya akhirnya bisa terwujud atau belum sama sekali, teman berdua. Biasalah, banyak sekali resolusi yang hanya jadi wacana doang. Semoga dengan Deni diingatkan untuk kamu segera mewujudkan resolusi di tahun 2026, ingat lagi dan dimulai lagi. Semangat di bulan baru, bulan Juli kali ini diawali dengan program yang begitu luar biasa, Muda Kreatif. Tentunya kali ini kita berjaringan se-Jawa Timur. Jadi siang hari ini Deni juga mau menyapa dari teman Pro 2 di Malang, Surabaya, Sumenep, dan Madiun yang sekarang lagi dengerin. Dan tentunya ada narasumber yang siap untuk Deni hadirkan di siang hari ini menemani kamu ngobrol-ngobrol seru, siapa tahu menjadi motivasi di siang hari ini untuk bulan baru Juli 2026. Dan tidak cuma itu doang, teman Pro 2 juga bisa menyaksikan siaran kami di YouTube-nya Pro 2 RRI Jember dan juga live TikTok-nya di Pro 2 RRI Jember. Jadi kamu bisa dengerin dan juga sekaligus menyaksikan. Daripada berlama-lama, langsung saja di siang hari ini sudah hadir teman Deni yang sudah ada di studio Pro 2 RRI Jember untuk kita ngobrol-ngobrol seru bersama dengan founder Caraka Project, ada Agung Rahmatullah. Selamat siang, Agung.
3: Halo, selamat siang Mas Deni.
2: Hai, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah
2: sehat. Alhamdulillah sehat sekali ya. Bulan baru, bulan Juli, harapan baru tentu banyak sekali. Betul, bagaimana betul, apa betul. Biasanya kalau kita ngomong soal seorang entrepreneur gitu ya, kalau udah menghadapi bulan baru itu pasti banyak strategi baru, harapan baru, semuanya baru. Sejauh apa menghadapi bulan Juli yang baru ini, Agung?
3: Tentunya buat saya sendiri Mas Deni, karena ini juga masuk di bulan-bulan baru nih, masih tanggal-tanggal 1 nih ya, tanggal sekarang nih. Ya, buat Agung sendiri ini adalah tantangan terbesar juga buat Agung, karena setiap bulannya, setiap minggunya, setiap harinya Agung juga perlu tetap terus, apa nih yang perlu di-upgrade nih, apa nih yang perlu ditambah nih, kayak gitu.
2: Itu bedanya seorang entrepreneur. Betul, ya. Tidak benar, cuma benar. Hanya bulan baru. Setiap betul. Hari harus ada gebrakan-gebrakan
3: betul,
2: baru.
3: Betul banget.
2: Apalagi di zaman yang sekarang ya, banyak sekali persaingan-persaingan yang bangun tidur buka handphone ada lagi yang baru.
3: Benar.
2: Ada lagi yang baru. Kalau misalkan kita nggak ngikutin akhirnya ketinggalan.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Betul banget, betul.
2: Semangat baru ini kita akan memulai dengan obrolan-obrolan menarik. Tapi buat teman-teman mungkin masih kepo, siapa yang tiba-tiba kok Agung datang di sini? Kita belum kenalan lebih lanjut siapa sih sosok Agung ini. Boleh kita kenalan dulu deh. Kita manggilnya biasanya sih kalau kita kan udah temenan nih, kita manggilnya bapak sebenarnya nomor 2. Tapi kalau di sini kita panggil Agung. Boleh kita kenalan dulu sesosok Agung siapa sih sebenarnya?
3: Oke, terima kasih Mas Deni. Baik, mungkin teman-teman Pro 2, pendengar siang hari ini semuanya, sebelumnya saya ini adalah salah satu orang yang mungkin ya gak banyak yang bilang saya ini entrepreneur, karena gak tahu nih Mas Dini kok tiba-tiba saya dibilang, dijuluki sebagai entrepreneur muda. Jujur, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Agung Rahmatullah. Saya selaku founder dari Caraka Project yang baru banget nih, baru-baru banget, baru berdiri sekitar 2 tahun inilah.
2: 2 tahun ini gitu.
3: Jadi selain ini juga saya juga lagi mencoba di beberapa bidang usaha-usaha lainnya yang ya masih, duh masih kecil banget, masih baru-baru banget kayak gitu. Jadi benar-benar baru meraba-raba, baru banget untuk memulai lah semuanya. Jadi semuanya sebisa mungkin kalau memang ada peluang masih aku coba.
2: Oke. Gitu. Jadi tidak cuma bergerak di satu bidang saja,
3: betul.
2: Mencoba bidang-bidang baru.
3: Benar.
2: Ini kan tadi udah dikenalkan dengan founder Caraka Project. Mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu, sebenarnya Caraka Project itu apa sih, Gung?
3: Oke. Caraka Project ini sebetulnya bergerak dalam bidang wedding organizer ya, Mas Deni, dan juga event. Jadi saya juga tidak menerima hanya wedding aja, event pun juga saya terima. Jadi kita di sini juga bergerak dalam bidang jasa pelayanan untuk melayani klien-klien kita yang akan menikah, kemudian akan engagement, akan event opening apapun itu, akan kita layani di sini. Seperti itu.
2: Jadi memang bergerak di bidang jasa, di wedding organizer khususnya. Betul. Tapi tadi juga Agung mengatakan bahwasanya saat ini juga sedang merambah ke bisnis yang lainnya. Kira-kira di bidang apa nih? Kan kalau misalnya udah jasa biasanya tuh kalau ya nggak tahu ya, ada beberapa orang kalau misalnya udah masuk di dalam bidang jasa, udah fokusnya ke jasa aja, merambah ke bidang yang lain pun juga tidak jauh-jauh dari jasa. Kalau sekarang ini sedang merambah ke bidang apa?
3: Sebetulnya sebelum adanya Caraka Project ini, saya mulai dari kuliah dulu itu sudah mulai merintis F&B.
2: F&B
3: jadi
2: ya.
3: Jadi dengan beberapa rekan-rekan saya mulai dari tahun 2018 sekitaran segitu. Ya, namanya mahasiswa ya Mas Dini, masih labil-labilnya, jadi naik turun, jadi kayak yang

0: tutup, nggak kita lanjutkan, saya buka lagi, tapi saya sendiri, saya lanjutkan gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi bidang yang saat ini dirambah adalah di F&B ya. Mm-hmm. Tapi F&B ini sebenarnya sudah memulai, benar-benar memulai untuk di bidang usaha itu di F&B dulu.
0: Betul.
1: Baru di bidang jasa.
0: Benar.
1: Terus kembali lagi ke F&B untuk merambah, tapi ya bukan
0: betul.
1: Bukan untuk menutup lagi yang sebelumnya ya.
0: Betul, betul.
1: Untuk menambah lagi di bidang F&B. Mm-hmm. Terus ada lagi nggak sekarang bidang yang lainnya yang mungkin akan dibuka atau memang sudah dibuka ini?
0: Sebetulnya ada sih mas. Mm. Jadi ini baru banget hitungan berapa bulan yang lalu.
1: Mm.
0: Ini lagi mencoba open untuk fashion cowok.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi lebih ke jubah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi ini lagi mencoba untuk mendirikan usaha ini. Mm-hmm. Terus saya juga kok saya rasa semua saya coba ya.
1: F&B iya.
0: Iya.
1: Di bidang fashion iya.
0: Betul.
1: Di bidang jasa juga iya.
0: Iya. Ya itu jadi ini juga sebagai salah satu saya juga menjadi ajang saya lihat nih di pasar Jember ini apa sih yang belum ada
1: gitu.
0: Dan ini saya khususkan juga, jadi benar-benar usaha saya untuk jubah ini saya khususkan untuk jubah laki-laki.
1: Oke, okay, jadi spesifik itu. Ya
0: benar, berarti di sini. Spesifik seperti itu. Karena di Jember ada sebetulnya beberapa toko-toko seperti itu, cuman campur lah ya. Jadi tokonya di situ juga cuman jubah, masih ada busana-busana lain seperti itu. Jadi saya fokuskan di usaha aku ini, yang ini khusus jubah pria.
1: Oke. Okay. Jadi itu. Punya spesifik brand di situ ya.
0: Betul.
1: Wow, ini ada 3 bidang usaha yang saat ini dijalani. Jadi pas banget nih teman berdua kamu dengerin di siang hari ini dengan program kita Muda Kreatif. Saking kreatifnya ini 3 langsung diborong mulai dari bidang jasa, terus bidang di F&B juga ada, di bidang fashion juga ada. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih seorang anak muda ya, masih muda teman berdua, sudah bisa menjalani 3 bidang usaha yang berbeda-beda. Di sesi yang berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol seru masih bersama dengan Agung. Jadi stay tune aja tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Kamu, GPS yang sekarang ada di hampir semua ponsel ternyata awalnya bukan untuk penggunaan umum loh. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer. Sistem ini dirancang untuk melacak posisi satelit dan juga pergerakan objek dengan akurasi tinggi dengan perintis utama seperti Bradford Parkinson, Roger L. Easton, dan juga Ivan Getting. Setelah dinilai stabil, GPS mulai dibuka untuk penggunaan sipil. Dari situ, GPS berkembang jadi teknologi sehari-hari dan dipakai untuk navigasi, transportasi online, sampai pengiriman barang. Wah, teknologi yang sekarang terasa sepele ini ternyata dulunya sangat terbatas fungsinya ya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di program Muda Kreatif berjaringan se-Jawa Timur bersama dengan Pro 2 RRI Malang, Surabaya, Sumenep, dan Madiun. Tentunya disiarkan dari Pro 2 RRI Jember. Di sesi berikutnya teman Pro 2, kita masih barengan dengan Agung Rahmatullah selaku founder Caraka Project yang memiliki, sudah disebut tadi, banyak bidang bisnis yang dijalani, mulai dari bidang jasa di wedding organizer, F&B di apa tadi, Taichan, lalu ada fashion, yaitu di jubah, ya benar ya, jubah betul, untuk pria ya. Jadi ada 3 bidang yang ditekuni sama Agung ini, teman Pro 2, banyak sekali bidangnya. Dan itu kalau menjalani dalam satu benang bidang yang sama itu kayak okay lah ya, ada kemiripan satu sama lain. Tapi ini 3 bidang usaha yang benar-benar berbeda, otomatis treatmentnya juga berbeda. Dan kok buru-buru 3 gitu ya. Kadang orang-orang mikir satu bidang aja masih maju mundur. Tapi tantangan sebagai seorang pebisnis, apalagi masih muda, dengan mood yang kadang-kadang ya nektur-nekturn itu tadi. Bagaimana awalnya memiliki mimpi besar untuk menjalani bisnis sendiri, apalagi 3 bidang langsung? Apakah dulu punya mimpi untuk seperti sekarang, atau ini ya udah tiba-tiba ngalir aja?
1: Sebetulnya kalau mungkin orang yang tahu cerita Agung pasti kayak kaget, wah arahnya akhirnya kesini nih ya gitu. Ini wah bukan singkat cerita nih, ceritanya panjang banget.
0: Panjang banget ya ceritanya.
1: Jadi mungkin singkat cerita dulu, Agung itu sebetulnya bukan pebisnis seperti sekarang. Karena dulu setelah lulus kuliah, Agung sempat pernah kerja di salah satu perusahaan BUMN sekitar 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu kok saya rasa hidup saya monoton banget ya.
0: Okay.
1: Berangkat kerja pagi, pulang malam, sampai rumah aja untuk dibuat istirahat aja. Setelah itu berangkat lagi besok pagi, kayak gitu terus kehidupannya. Setelah saya rasa kok hidup saya gini-gini terus, kayak saya tidak pernah mengupgrade diri, kok kayak tidak bisa berkembang di sini nih. Ya, akhirnya saya mengambil jalan untuk, wah coba aja nih. Jadi setelah 1 tahun saya sudah mulai merasa hampir goyah nih di pekerjaan saya sebelumnya. Jadi di 1 tahun awal pertama saya bekerja di kantoran itu, saya mencoba untuk mendaftar freelance WO.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi sambil berjalan, sambil bekerja, di hari weekend saya freelance WO. Lambat laun saya coba, kok saya kayaknya saya cocok banget ya di sini ya. Kayak ini menemukan duniaku yang memang dari kecil suka banget nih di bidang entertain. Kayak gitu. Jadi setelah saya coba, setelah saya 2 tahun dikerja di kantoran, akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya lanjutkan aja nih di tempat WO yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Seperti itu Mas Denny.
0: Okay.
1: Terus? Jadi setelah saya keluar dari perusahaan kantoran itu, BUMN, saya lanjut di WO. Saya masuk di salah satu manajemen WO di Jember. Jadi saya coba terus di situ, upgrade diri. Alhamdulillah saya juga dipercaya di situ sebagai salah satu posisi yang mungkin untuk bisa ngelit tim dan lain sebagainya, untuk handle acara, handle tim juga di WO itu. Kemudian saya mulai berkembang di sana, saya mulai merasa ada peluang nih sepertinya gitu. Jadi saya coba untuk upgrade diri sendiri. Seperti itu. Jadi dari situ mungkin awal mula saya mulai belajar juga, mulai untuk merambah dan menggali lagi lebih dalam untuk di bidang event dan wedding organizer ini, kayak gitu.
0: Okay. Tadi menarik sekali bahwasanya dari awalnya kegiatan yang sangat monoton dengan pekerjaan ya, yang mungkin bangun pagi, terus habis itu melakukan pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama, akhirnya keluar dari comfort zone itu, akhirnya untuk memberanikan diri. Tapi itu otomatis kan harus melawan banyak segala resiko-resiko yang terjadi. Bagaimana kamu meyakinkan diri kamu untuk kayak okay, aku harus keluar di sini dengan resiko yang ku ambil? Apa yang membuat kamu yakin 100% bahwasanya kesuksesan kamu itu ada di bisnis nih?
1: Sebetulnya banyak orang yang mematahkan stigma atau enggak mematahkan semangatku untuk aku lanjut nih untuk di wedding organizer aja. aku ambil aku untuk melepas pekerjaanku di salah satu BUMN itu sebetulnya 50-50 Mas Denny. Jadi perasaan pada saat itu kayak maju nggak ya gitu. Tapi saya percaya diri banget bahwa saya bisa, saya mampu, ini duniaku.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ini yang lebih membuat aku semangat, membuat aku kayak percaya diri untuk berani lebih maju.
0: Oke.
1: Kayak gitu, akhirnya memutuskan untuk udah bismillah aku tinggal ini.
0: Oke. Kerjaan ini. Jadi kamu menemukan titik di mana kamu yakinkan diri kamu sendiri dulu, abis itu kamu terjun di dunia yang ternyata itu adalah dunia kamu.
1: Betul.
0: Dan kamu merasa enjoy. Jadi titik di mana kamu merasa yakin 100% adalah ketika kamu menjalaninya dengan happy dan enjoy.
1: Benar, betul sekali Mas Denny. Jadi memang semua pekerjaan itu apapun itu yang memang kita lagi kerjakan, awalnya memang harus dengan rasa senang. Kalau kita tidak senang dengan pekerjaan kita sendiri, percuma. Melakukannya bakal tidak maksimal. Seperti itu. Jadi saya jujur kayak ngerasa, wih ini kayak menemukan harta karun rasanya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Jadi kayak wah ini cocok banget nih kayaknya memang dunia aku nih. Akhirnya saya terus merambah, saya coba gali ilmunya semuanya. Wah udah.
0: Menemukan akhirnya di wedding organizer.
1: Betul.
0: Oke. Kenapa sebelumnya yang tadi awalnya mungkin dulu waktu kuliah di F&B. Ya walaupun sama-sama bidang usaha, tapi bedanya adalah yang satu jasa, yang satu produk. Lebih merasa dunianya itu di wedding organizer kah, atau misalkan kita bandingkan dengan F&B, apakah di situ ada hal yang menarik atau mungkin tantangannya berbeda? Seperti apa tantangan menggeluti dunia wedding organizer ini?
1: Jadi memang sebetulnya kalau bicara dengan tantangan Mas Denny, sebetulnya malah tantangan terbesarku adalah bukan menghadapi klien yang sifatnya A, B, C, D, E, ya. Lebih ke menghadapi omongan atau enggak semangat dari orang tua sendiri. Karena dari awal ya harapan orang tua semua mana sih yang enggak pingin anaknya kerja di kantoran, jadi PNS, kayak gitu-gitu. Jadi memang jujur dulu Agung sempat lanjut studi setelah S1, lanjut studi S2. Karena ada harapan juga dulunya kepingin jadi dosen. Itu juga arahan dari orang tua juga.
2: Creatives, let me show you how I'm delivering projects faster than ever. Envato is the all-in-one creative subscription built to speed up my workflow. With unlimited downloads of over 26 million assets across every creative category like stock footage, motion graphics, and sound effects, I have everything I need at my fingertips. And their AI tools? A total game changer for generating AI video, images, and audio. Need unlimited generations or just enough to experiment? Envato has a range of plans just for you. Envato makes it easy to cut hours of effort from my video productions. Subscribe and fast track your workflow today.

0: ini bahasa
1: lebih fluktuatif, dinamis sekali ya sifatnya ya.
0: Lebih membahayakan yang F&B karena kalau makanan ini kan nggak bisa nih kalau terlalu lama.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu. Jadi penyimpanannya, kemudian kualitas rasanya dan lain sebagainya itu perlu dipertahankan. Tapi kalau untuk di wedding organizer ini, di bidang jasa, bagaimana caranya kita bisa terus menstabilkan pelayanan kita, kemudian tim kita yang harus solid, kemudian semualah masalah pelayanan untuk ke setiap klien kita, kayak gitu. Jadi menurut aku semua punya tingkat kesulitan yang sama, kayak gitu. Jadi kalau F&B seperti itu, kalau di bidang jasa seperti itu, kayak gitu.
1: Tapi kembali lagi, walaupun seberapa besar tantangan yang dihadapi dalam menggeluti bidang usaha ini, yang paling terpenting adalah bahwasanya kalau ini sudah menjadi passion, itu akan terasa mudah untuk dijalani dan ada rasa semangat on fire terus ya, walaupun apapun, sebesar apapun masalahnya. Nah, di titik mana kamu ngerasa kayak, oh ini bidang yang kugeluti saat ini adalah passionku? Karena kan bagi setiap orang menemukan passion itu sangat susah. Ada orang yang mungkin usianya baru 30 tahun menemukan passionnya, 35 tahun baru menemukan passionnya, ada juga anak usia 20 tahun sudah menemukan passionnya. Menemukan passion itu sangat susah sekali.
0: Betul, betul.
1: Bagaimana kamu merasa diri kamu kayak, oh ini passionku di sini? Apa yang membuat atau yang men-trigger itu semua?
0: Sebetulnya yang men-trigger Agung sendiri ini adalah kegiatan yang sering aku ikutin dari kecil tentunya. Itu semua selalu orang tua turutin. Contoh, aku ingin masuk sekolah yang ada drum band-nya, Pak. Dimasukkan nih ke sekolah itu.
1: Oke.
0: Aku ikutin tuh semua ekskulnya yang aku suka, kayak gitu. Jadi benar-benar aku sekolah pun juga happy mengikutin ekstrakurikuler yang seperti itu, yang aku sukai semua. Bahkan sampai di titik Agung kuliah, Agung mulai stuck kayak, aku belum menemukan passionku nih. Dulu dari kecil aku menemukan passionku seperti ini, ini, kayak gitu. Jadi mungkin kuliah aku hanya fokus saja kuliah. Akhirnya mulai merambah ke F&B itu tadi.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi sebetulnya sangkut pautnya adalah menemukan passion Agung ini lebih ke dari kecil Agung sambungkan lagi ke setelah Agung kuliah. Masuk ke dunia pekerjaan, ikut freelance WO di dunia entertain dan lain sebagainya. Wah, ini nih mulai menemukan lagi di sini. Ternyata ada di sini nih gitu, yang aku kembalikan lagi ke
1: masa kecil. Okay. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah mungkin bukan inner child juga ya, karena masa kecilnya dulu sudah terpenuhi, tapi mungkin akhirnya hilang seketika.
0: Benar, betul.
1: Karena mungkin tumbuh dewasa dengan banyaknya pilihan dan lain sebagainya, tapi ternyata menemukan kembali jawaban itu, dan ternyata itu adalah masa kecil kamu,
0: betul,
1: yang membuat kamu happy kerja,
0: betul,
1: di situ,
0: betul, betul,
1: dan itu akhirnya jadi passion kamu saat ini di dunia entertain, begitu,
0: betul,
1: ya, di wedding organizer, di bidang jasa. Bidang jasa itu bisa jadi bidang yang sangat tricky banget ya. Maksudnya,
0: betul,
1: kan di situ kan soal pelayanan juga.
0: Benar, betul.
1: Jasanya tidak terlihat. Beda, betul, kalau misalkan produk. Kalau di F&B kan kalau misalkan nggak enak ya memang karena produknya jelas,
0: betul,
1: gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau di bidang jasa ini abu-abu banget,
0: benar,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk kita menemukan titik di mana orang itu benar-benar puas ataupun orang-orang itu kayak okay, ini bakal repeat nih. Di dunia wedding organizer, mungkin cerita deh apa saja perjalanan, pengalaman yang menarik selama berapa, 2 tahun ya ini ya?
0: Baru 2 tahun
1: terjun di dunia wedding organizer. Karena zaman sekarang banyak banget nih, apa sih perkembangan di dunia wedding organizer?
0: Betul, betul banget Mas Denny. Jadi memang ya itu tadi, saya kembalikan lagi yang perlu ditingkatkan juga dari kita, dari saya juga pribadi, adalah masalah konsistensinya juga. Gimana cara kita bisa mempertahankan kualitas kita, apalagi kita bergerak dalam bidang jasa, bukan produk, bukan barang ya. Kita harus bisa benar-benar kualitasnya harus terjaga, ngelola tim, ngelola emosi, ngelola semuanya, alur dari acara dan sebagainya seperti itu. Jadi memang itu salah satu kuncinya yang kita harus punya dan kita harus pegang teguh, seperti itu, gitu.
1: Okay, jadi menjadi konsistensi,
0: benar,
1: di bidang jasa.
0: Betul.
1: Itu yang menjadi, apalagi sekarang tren baru, tren baru, tren baru.
0: Benar.
1: Apakah kamu adalah tipe orang kalau misalnya ada tren baru ini kamu harus ikutin atau kamu ingin memunculkan warna baru setiap di bidang usaha kamu ini?
0: Kalau Agung, selama ini yang pernah aku lakukan selama 2 tahun ini, jika memang ada itu konsep baru atau apapun itu yang baru, Agung lihat dulu nih sampai tuntas, coba Agung cermati dulu. Aku lihat dulu nih kalau misalkan memang ini bagus, Agung ikutin tapi tidak 100% full. Bakalan Agung modifikasi nih.
1: Oke. Okay.
0: Kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu bahasa pebisnis, bisnis
1: kan. Iya.
0: Jadi ikut bisnis. Amati, tiru, modifikasi.
1: ATM gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kayak okay. gitu. Jadi kita memang harus bisa menguasai itu. Kalau misalkan kita hanya bisa amati dan tiru aja, apa dong warna yang beda dari kita?
1: Bener.
0: Kayak gitu. Jadi banyak beberapa kali konsep yang Agung amati, tiru, dan modifikasi itu Agung bawa nih di Caraka.
1: Okay.
0: Kayak gitu. Jadi memberikan warna yang beda buat Caraka, memberikan konsep juga yang beda. Nah, seperti itu. Cuman ya masih banyak lah ya di Jember ini mungkin yang hanya masih amati dan tiru aja, belum dimodifikasi.
1: Jadi itu yang menjadi prinsip utama dari Agung ya, untuk bisa terus berkembang dan juga memberikan konsistensi untuk bisnisnya di wedding organizer. Ini kita menarik banget. Bagaimana kalau kita ngobrolin soal pernikahan? Pernikahan di zaman sekarang banyak sekali keunikan-keunikan. Kalau misalkan kita lihat di sosial media ya,
0: betul,
1: ada aja gebrakannya anak-anak Gen Z.
0: Betul.
1: Soal konsep pernikahan. Dan kalau kita tanya nih tentang pernikahan ya, kira-kira momen paling berkesan kamu menangani klien dengan konsep pernikahan yang mungkin paling berkesan ataupun paling unik selama 2 tahun ini kamu menggeluti bidang usaha di wedding organizer, kira-kira apa? Jangan dijawab dulu.
0: Oke, siap.
1: Kita akan selalu lagi fokus sama berdua untuk ngobrol lain tentang pernikahan. Siapa tahu nih ada teman berdua yang udah berencana nih mau menikah, ya kan? Jadi stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 RI Jember, tentunya masih di program Muda Kreatif Berjaringan Sejawa Timur.

0: Cinta, kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Tadi lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gig, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kepikiran gak? Apa makna bentuk lingkaran pada cincin dan kenapa harus disematkan pada jari manis? Bentuk lingkaran pada cincin menjadi simbol sederhana namun penuh makna, melambangkan cinta yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Muda Kreatif Berjaringan Jawa Timur yang disiarkan bersama dengan Pro 2 Malang, Surabaya, Sumenep, Madiun, yang tentunya bersama dengan Pro 2 RRI Jember, masih menemani kamu di sesi yang terakhir kali ini bersama dengan Agung dari founder Caraka Project. Yang tadi di sesi yang pertama, kedua, kita juga sudah ngobrol bagaimana sebagai pebisnis muda ya, yang tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, sehingga di titik sekarang sudah mencapai ada 3 bidang bisnis yang digelutinya. Salah satunya adalah di bidang wedding organizer. Kita berbicara tentang pernikahan gitu ya. Menangani anak-anak muda zaman sekarang yang menikah, begitu banyak sekali tantangan-tantangan yang unik ya.
1: Betul.
0: Di saat
1: betul,
0: ini ya, apalagi kalau misalkan ada anak muda dengan konsep yang A, B, C, D, E gitu ya, yang pokoknya lucu-lucu lah ya sekarang di zaman sekarang, teman berdua. Tapi juga biasanya bertarung dengan keinginan orang tua dan lain sebagainya. Sejauh 2 tahun berjalan menggeluti di bidang wedding organizer, pernah menangani konsep pernikahan yang paling unik atau yang paling berkesan, kira-kira apa?
1: Konsep yang paling berkesan dan paling unik sampai saat ini tetap jatuh di intimate wedding. Itu banyak menjadi pilihan anak-anak Gen Z zaman sekarang.
0: Okay.
1: Yang kepingin, wah aku intimate aja dah Mas Agung, aku intimate aja, kepinginnya outdoor, kepinginnya indoor, tapi yang kekeluargaan banget kayak gitu. Jadi pun ada yang sampai bilang, aku sebetulnya sih kepinginnya di KUA aja ya Mas, cuman orang tua yang gak ngizinkan lah kayak gitu. Banyak seperti itu Mas Denny. Jadi memang konsepnya yang sekarang lebih digandrungi oleh anak-anak Gen Z itu ya lebih ke intimate itu.
0: Intimate itu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi dengan banyak pertimbangan mungkin anak-anak muda zaman sekarang yang udah kayak mager ya.
1: Betul.
0: Untuk acara pernikahan yang mungkin dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi tren yang sekarang anak-anak muda pengenin adalah di intimate.
1: Betul. Masih di intimate wedding karena mereka pun kebanyakan pemikirannya adalah setelah menikah ini aku masih ada kehidupan lagi loh, kayak gitu. Jadi pemikiran-pemikirannya sebetulnya itu bagus banget.
0: Oke.
1: Tapi mungkin berseberangan dengan pemikiran orang tua karena ada banyak saudara, rekan-rekan yang harus diundang nih, itu nggak bisa nih kalau dibikin intimate seperti itu. Jadi itu yang sering menjadi perdebatan antara klien kita dengan orang tua seperti itu.
0: Mungkin kira-kira ada nggak sih tips yang bisa kamu kasih kepada teman berdua yang mungkin ingin sudah berencana untuk menikah gitu ya? Apa sih hal-hal yang perlu difikirkan di awal untuk sebelum melakukan atau menyelenggarakan pernikahan itu? Ada nggak tips sederhana deh yang harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu?
1: Yang harus dipikirkan memang adalah pertama, ngobrol dulu nih sama orang tua masalah konsep acara. Karena yang sering Agung tangani adalah beberapa klien di kami ini masih berjalan sendiri-sendiri.
0: Oke, jadi ada idealismenya masing-masing.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi antara klien, anak dengan orang tua masih punya pemikiran sendiri-sendiri gitu. Jadi kita di sini tetap bantu, walaupun nanti pun misalkan nanti ada perdebatan atau mungkin ada yang perlu dirundingkan, monggo gitu.
0: Okay.
1: Kita tetap bisa, cuman nanti mungkin saya cuman takutnya kalau nanti perdebatan itu terjadi di depan kami atau gak di depan vendor-vendor, janganlah gitu. Jadi lebih baik diobrolin dulu, dimatangkan dulu konsepnya mau seperti apa.

0: dengan orang tua. Kalau memang sudah orang tua asisi, oke, fix. Silahkan. Seperti
1: okay, itu. Jadi menyelaraskan terlebih dahulu. Betul. Dengan internal keluarga. Bener. Ya. Setelah itu baru bisa dialihkan kepada vendor-vendor, salah satunya di wedding organizer.
0: Betul,
1: yang seperti bisa mematangkan konsep tersebut. Bener, ya. Oke, gitu. Jadi paling penting adalah satu arah dulu nih, teman berdua di antara keluarga. Nah, otomatis kan kalau misalkan kita POV sebagai klien nih, Gong, melihat wedding organizer, otomatis kan harus dilihat dulu bagaimana kualitasnya, bagaimana pengalamannya. Dulu di awal kamu merintis, bagaimana kamu bisa membangun kepercayaan dari klien ketika kamu baru merintis usaha ini?
0: Wah, itu yang sangat sulit banget ya, Mas Dani. Jadi apalagi baru-barunya muncul nih cara ke project. Saya benar-benar bingung kayak gimana caranya memasarkan caraka supaya orang tahu, supaya orang kenal. Jadi salah satunya ada, yaitu saya memang harus benar-benar membikin acara saya itu berkesan, membikin acara saya itu berhasil, sampai klien kita itu bikin kayak, wah enak nih pakai caraka, semuanya sudah terbantu. Dari awal mulai pengurusan berkas sampai hari H semuanya dibantu, didampingin dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus menjaga kualitas dulu semua. Semua harus terorganisir. Tidak boleh yang semerta-merta hanya ya udah kita terima aja nih, kita layani kayak gitu. Enggak bisa kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus terstruktur dulu semuanya. Harus runtut, harus apa aja dulu dari awal seperti itu. Jadi itu dulu yang Agung bangun dulu. Jadi aku juga terapkan ke tim Caraka, ke tim Agung dulu semuanya. Semuanya harus bisa melakukan dengan SOP yang ada di sini.
1: Oke.
0: Kalau memang sudah sesuai semuanya, kita terapkan, kita lakukan, kita dampingin semua klien kita sesuai dengan SOP yang ada, semua aman. Kemudian yang lain-lainnya mengikutin.
1: Okay.
0: Contoh kayak konten dan sebagainya kayak gitu. Karena kalau misalkan memang dari klien kita juga sudah merasa nyaman nih dengan kita, dengan WO ini, bakalan seterusnya mereka, ini bakalan direkomendasikan gitu, jatuhnya ke sana akhirnya gitu.
1: Jadi yang paling terpenting adalah kualitas itu. Betul. Yang perlu dijaga ya.
0: Betul. Akhirnya saudaranya, adiknya, sepupunya, siapanya lah. Dari situlah ternyata justru marketing kita adalah bukan marketing-marketing yang ada di tim saya sendiri. Gitu. Marketing saya tetap marketing untuk berjualan, tapi marketing sesungguhnya adalah kualitas itu tadi harus dijaga, karena itu yang bakalan menjadi omongan ke luar, ke keluarga, ke saudara, semuanya, kerabat, seperti itu.
1: Jadi itu juga impact dari kinerja profesionalitas yang dihadirkan dari Caraka Project ini.
0: Betul.
1: Ya. Dan tentunya kalau membangun wedding organizer kan otomatis banyak tim di belakangnya, banyak anak-anak yang juga mensupport di setiap acara. Banyaknya tim di dalam itu otomatis juga menjadi PR banget ya buat founder untuk bagaimana caranya bisa mengkoordinir dengan baik, menjaga mood mereka, apalagi kerja juga anak-anak muda juga ya di dalam Caraka Project ini ya.
0: Betul banget Mas Dani.
1: Itu tantangannya gimana kamu bisa bekerja dengan anak-anak muda dengan segala moodnya? Dan ini urusannya apalagi tentang service nih. Bener. Kepada klien nih. Kalau misalnya nggak jaga mood dengan baik ya akan berimpact juga kepada bisnis kamu. Bagaimana kamu bisa menjaga itu semua?
0: Sebetulnya saya sendiri nih kalau kepada semua tim saya anggap mereka semuanya adalah partner saya, Mas Dani. Jadi tetap tahu batasan, tetap tahu waktu. Jadi memang ada waktunya kita bercanda, ada waktunya kita serius. Ada waktunya nih, wah di sini posisinya sebagai founder, posisimu sebagai project manager, harus tahu posisi-posisi itu. Gitu. Jadi nggak semua bisa dibawa ke ranah bercandaan, serius kayak gitu. Jadi itu dulu yang aku harus tekankan ke timku. Jadi apalagi kebanyakan tim saya pastinya masih muda-mudi nih, anak kuliahan, seperti itu. Jadi memang kalau untuk tim manajemen dari Caraka sendiri, rata-rata sudah lulus kuliah semua, seperti itu. Cuman untuk kru freelance ini adalah yang masih beberapa, ada yang kuliah, ada yang kerja, seperti itu. Jadi ya namanya pegawai, pekerja itu pasti silih berganti ya Mas Dani. Ada yang beberapa mungkin pada saat sudah masuk nih di kami, di Caraka, terus kebetulan kemungkinan keterima kerja di luar nih, harus mengundurkan diri. Oke, nggak masalah. Semoga ya, semoga ini juga bisa menjadi ilmu buat kalian-kalian semua di sini, seperti itu. Jadi memang salah satu tantangan terbesarnya yaitu tadi bergantinya tim itu pasti sering terjadi, seperti itu. Bergantinya tim, terus kemudian kalau masalah kinerja itu kita masih bisa ini terus.

0: banget untuk berbagi ilmu dan lain sebagainya. Dan itu salah satu perwujudannya. Betul. Kira-kira kalau kita ngomong soal mimpi, mimpi besar terbesar yang ingin kamu capai melalui bisnis wedding organizer ini, apa kira-kira?
1: Kalau mimpi terbesar di wedding organizer ini, sebetulnya pertama aku cuman pingin orang tahu aja dulu nih Caraka. Itu dulu yang utama. Setelah orang udah tahu Caraka, ada keberadaannya Caraka nih, orang beberapa mungkin dari orang lingkungan sekitar sudah ada yang pernah menggunakan jasa kami. Kalau mereka sudah merasakan, wah enak nih pakai Caraka, semua terbantu, semua clear, tinggal duduk manis. Kalau semua sudah merasakan seperti itu, semuanya juga bakalan mengikuti. Untuk impianku adalah orang-orang kenal dulu nih sama Caraka.
0: Orang-orang kenal dengan Caraka.
1: Betul.
0: Itu impian terbesar ya.
1: Betul.
0: Oke, dan itu semua akan mengikuti di belakangnya.
1: Benar, begitu.
0: Oke, ini menarik sekali. Karena ini waktunya udah mepet banget, Gung. Menutup obrolan kita pada siang hari ini, ada nggak kamu pesan yang bisa kamu sampaikan kepada anak-anak muda yang sedang berjuang untuk membangun bisnis impiannya, entah itu yang sedang ataupun yang akan, ataupun yang saat ini mungkin sedang di titik lowest point-nya dalam berbisnis, apapun itu dalam dunia bisnis. Silakan, pesan yang ingin kamu sampaikan kepada anak muda.
1: Oke, mungkin pesan dari Agung buat anak-anak muda di sini semuanya, jangan takut untuk mulai dari hal kecil, karena semua usaha itu tidak langsung sukses di awal. Gitu, jadi memang yang terpenting adalah berani mencoba. Satu kunci memang yang harus disampaikan, dimulai. Kalau nggak dimulai, kapan? Kapan lagi? Kayak gitu. Jadi memang harus mau belajar, jangan cepat menyerah, karena pengalaman itu adalah menjadi salah satu guru terbaik kita. Kayak gitu. Jadi buat semua anak muda yang ada di sini, tetap semangat di era-era ya yang seperti inilah. Jadi ini mungkin usaha kecilmu nanti bisa jadi salah satu usaha yang memang benar-benar terkenal, dikenal oleh banyak orang, bisa menjadi salah satu usaha yang sukses nih ternyata. Gitu, tidak ada yang tahu. Itu kalau misalkan memang kalian berani mencoba, itu akan lebih baik.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Kalimat penutup yang keren teman berdua, yaitu mulai aja dulu.
1: Betul.
0: Karena itu semua akan membuka segalanya.
1: Betul.
0: Ketakutan-ketakutan kamu yang mungkin saat ini ingin memulai bisnis, takut gagal, takut rugi, takut bla bla bla bla bla. Kalau misalkan kamu tidak memulai, ya kamu akan gagal.
1: Betul.
0: Jadi kalau kamu memulai, ada dua kemungkinan kamu gagal dan berhasil. Tinggal pilih, kamu ingin mengambil kemungkinan dua atau kemungkinan satu. Kalau memulai, kamu akan bisa gagal ataupun bisa berhasil. Tapi kalau kamu tidak memulai sama sekali, dipastikan kamu akan gagal. So thank you banget Agung sudah hadir di Studio Pro 2 RRI Jember di siang hari ini. Tentunya semoga ini bermanfaat kepada teman Pro 2 yang sekarang akan memulai bisnis, sedang menjalani bisnis, ataupun sedang berada di titik memperjuangkan bisnisnya. Semoga bermanfaat.
1: Amin.
0: Sekali lagi thank you banget. Dan untuk teman Pro 2, thank you banget yang sudah menyimak program Muda Kreatif, tentunya berjaringan se-Jawa Timur bersama dengan Pro 2 RRI Jember, dari teman Pro 2 Malang, Surabaya, Sumenep, Madiun. Dan tentunya kita akan kembali lagi menemani kamu bersama dengan Pro 2 Malang, Surabaya, Sumenep, Madiun yang lainnya, dengan penyiar favorit kamu. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jadi santai sih teman Prodo ya, setelah ikutin Jember tadi di Muda Kreatif. Nah, di jam 13.00 nanti aku updatein untuk ini ya, info olahraga. Oke, tune in terus di Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total. Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Sembilan Bro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Mana nih pendukungnya Prancis? Wehehe, aku dong pastinya. Prancis lolos ya teman Bro ke babak 16 besar nih di Piala Dunia 2026. Ah, setelah mengalahkan dari Swedia dengan skor meyakinkan ini 3-0. Mbappe. Cetak terbaik dong. Keren nih emang sih, tadi pagi ya Mbappe main keren. Dan mengantarkan Prancis ini agak lolos ke babak 16 besar saat mengalahkan Swedia di pertandingan yang berlangsung New Jersey Stadium. Nah, jadi Los Blues langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit babak pertama berlangsung. Nah, tim asuhan Didier Deschamps mendominasi penguasaan bola dan beberapa kali menciptakan peluang melalui kombinasi serangan cepat yang dipimpin Kylian Mbappe. Keren Mbappe sih. Dua kali ya kalau nggak salah golnya gitu. Jadi meski ini ya, Swedia terus ditekan, masih mampu bertahan dengan disiplin hingga ini ya pertengahan babak pertama. Nah, beberapa luang tercipta di gawang Swedia, namun penampilan penjaga gawang Zetterström cukup tangguh untuk menghalau peluang tendangan dari Mbappe. Dan akhirnya di babak pertama Mbappe membawa Prancis unggul 1-0. Mulai sekarang, akselerasinya yang mengelabui 3 pemain lawan dituntaskan tendangan terukur di menit 45 gol bertahan hingga babak pertama terakhir, teman-teman. Prancis lolos ya. Hehehe.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Kejup Prof Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep di Gor Sumekar. Ajang bergengsi ini tingkat provinsi diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor ini ya, 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar tadi siang jam 12, jadi jam 11. Jadi Ketua Bidang Organisasi PBFSI Jawa Timur, Edi Suwarsono ini bangga ya, karena baru sekitar 5 bulan setelah pelaksanaan musyawarah kabupaten atau muskap, Pemkab PBFSI Sumenep telah ini ya mampu menorehkan prestasi yang membanggakan. Salah satunya dengan meraih gelar juara umum pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat ketiga. Dan prestasi ini di tim putri khususnya patut nih mendapat apresiasi lebih karena mampu mengalahkan tim-tim yang diperkuat atlet binaan Jawa Timur yang dipersiapkan menuju PON 2028. Atas capaian ini, Pemprov PBFSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Metro US Sayang, your entertainment update.
1: 94,6 Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Santai Siang teman Prodo, kita lanjut ke ini ya, entertainment. Nah, nanti aku informasiin seputaran tentang ini ya, entertainment. Tune in terus aja di Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Produ FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Oke teman Produ, di infotainment pertama ini ada rumah produksi Neon resmi merilis trailer ya terbaru untuk film berjudul Her Private Hell. Jadi karya sutradara asal dari Denmark nih, Nicholas Winding, yang dikenal dengan gaya sinematiknya visual neon dan atmosfer gelapnya gitu. Jadi kayak seperti mengutip di ini ya, Hype Beast ini apa ya, bisa dibilang film menggabungkan unsur fiksi ilmiah distopia dengan horror slasher gitu, dan menghadirkan dunia metropolis futuristik yang diselimuti kabut beracun serta nuansa kekerasan yang intens. Nah, trailer juga memperlihatkan gaya visual khas Rev dengan ini ya, dominasi warna neon dan musik shine yang kuat. Jadi termasuk adegan-adegan brutal yang menegaskan atmosfer ketegangan sepanjang cerita. Nah, film ini ditulis Nicholas Winding Rev bersama ST Giordani dengan alur cerita yang berpusat di kota futuristik yang dilanda ancaman pembunuh misterius bernama Letterman.

0: Suatu pagi di meja makan, sebutir nasi dan semut sedang mengobrol.
1: Aku ditinggal lagi.
2: Loh, kamu kenapa?
1: Aku masih utuh, tapi dibuang.
2: Padahal kamu berharga ya.
1: Iya, dulu orang bilang aku bisa nangis kalau disisakan. Itu bener loh. Soalnya untuk sampai ke piring, aku gak sendiri. Ada petani, ada hujan, ada waktu dan usaha.
0: Jangan menyisakan makanan. Apa yang ada di piringmu adalah hasil dari banyak perjuangan. Ambil secukupnya, habiskan. Karena menghargai makanan adalah bentuk menghargai kehidupan.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim, siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya, iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempel lagi, udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu, gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya, intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya, tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amal.

memperhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja. Dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan. Saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya. Datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya. Polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Pro2. Udah siap belum?
1: Siap dong.
0: Jalan-jalan.
1: Yuk, monggo.
0: Dengan suami temanku.
1: Ini kok tumben sekarang kayak gini suaranya?
0: Lagi ikut yang viral.
1: Apa, kenapa?
0: Sama Nona Rollerblade.
1: Kenapa?
0: Amarom lah gitu.
1: Sumpah enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Iya. Itu penyanyi.
0: Kamu dua banget sih kamu.
1: Itu penyanyi ya?
0: Ya udah.
1: Mancanegara.
0: Ya udah enggak usah itu diketawain tuh. Oke, teman Pro 2 hari ini barengan Santri sama Indah juga akan update info terlebih dahulu ya buat kamu teman Pro 2. Ini ada Pemkab Sumeneb yang terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi antrian pembelian BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah SPBU. Upaya yang dilakukan difokuskan pada perbaikan distribusi, sementara penambahan kuota masih menunggu keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Kabak Perekonomian dan SDA Setda Sumeneb Dadang Dedi Iskandar mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menambah kuota BBM bersubsidi secara langsung.
1: Wih, ya emang sekarang emang Pertamina ya. Kalau Santri pulang dari sini ke Kalimantan udah full sampai luar.
0: Sama, sebelah Indah juga gitu.
1: Karena apa itu ya?
0: Karena aku cinta padanya.
1: Bukan cinta pada penyanyi yang barusan itu, enggak bukan ya?
0: Enggak.
1: Oke. Santri punya juga info per dua, teman per dua. Ini dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, dari Kabupaten Sumeneb. Ini menyalurkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH kepada korban kebakaran di Desa Aenganyar, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumeneb. Dan bantuan ini diberikan untuk membantu pembangunan kembali rumah milik Edi Sugianto, 41 tahun, yang hangus terbakar sehingga dapat kembali ditempati bersama keluarganya.
0: Oh, gitu.
1: Alhamdulillah. Emang kalau Basnas ini Santri percaya banget deh.
0: Iya.
1: Lu bangga gitu loh.
0: Oke.
1: Tuh. Ada lagi enggak?
0: Ada dong. Ini apa? Kontingen biliar Sumeneb sukses mengukir prestasi gemilang dengan membawa pulang total 10 medali pada ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur yang diselenggarakan di Lamongan. Dalam ajang bergengsi ini, tim biliar Sumeneb berhasil mengamankan raihan 1 medali emas, 4 medali perak, dan 5 medali perunggu.
1: Wih,
0: keren ya?
1: Jop.
0: Keren loh.
1: Gak nyampe 1 tahun loh ya.
0: Lah makanya.
1: Langsung sebut kan juara.
0: Kan gini, di sini kan kota kecil.
1: Kecil.
0: Kan? Tapi untuk urusan biliar yang...
1: Aduh, ya, iya. Terima kasih.
0: Kita bisa berprestasi gitu. Iya. Oke.
1: Sukses ya.
0: Iya,
1: sukses. Ini untuk kabupaten, jujur ya, Sumeneb ini gak nyampe 1 tahun.
0: Apanya?
1: Untuk dunia anak muda dalam lingkup biliar.
0: Maksudnya ada tempat...
1: Iya. Tapi membuktikan Sumeneb memang canggih, boy.
0: Cakep, semangat tinggi. Kalau bisa besok berapa tuh? Semua kategori langsung dimenangkan, dapat medali emas semua.
1: Ini kayaknya mantan atlet ya, atlet bilat bukan?
0: Aisyah.
1: Oh bukan ya, sorry.
0: Ya udah, lo pernah. Ke story ceria selanjutnya.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Udah siap belum?
2: Belum siap dong.
1: Belum siap belum? Kan karena lagunya kan harusnya rollerblade gitu. Yeah. Amarola. Karena Madura kan Amaromla. Amaromla.
2: Panggilannya Rola ya?
1: Romla.
2: Bukan Rola, Bang.
1: Iya.
2: Kita di ya kita di budaya Madura dulu ya.
1: Apa sih?
2: Iya.
1: Apa itu?
2: Da kursi.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kita di budaya Madura teman berdua. Ya jadi bagi masyarakat Madura, khususnya ini ditujukan kepada Sandri, Kak Ender dan juga teman berdua.
1: Kenapa?
2: Ya. Menghadiri undangan atau datang saat ke kepulangan jemaah haji yang merupakan bagian dari tradisi asajere. Iya kan? Asajere benar ya? Ini sebuah budaya keagamaan yang diwariskan turun-temurun teman berdua.
1: Iya benar.
2: Sandri juga kemarin ini ya di dekatnya rumah Sandri, asajere itu.
1: Emang ada orang haji?
2: Iya. Kenapa ya kalau entah umroh haji itu kebanyakan pas mau berangkat itu nangis ya kalau adzan?
1: Diadanin.
2: Iya kan biasanya kan adzan kan udah terdengar satu hari kan 5 kali gitu kan.
1: Katanya sih itu seperti melepas jenazah. Karena ini kan dulu kan perginya bukan naik pesawat kan, naik apa?
2: Kapal.
1: Kapal laut, kapal laut kan sampai berbulan-bulan. Nah, itu saking
2: lamanya?
1: Lamanya itu seperti melepas mayit kan kadang juga banyak yang gak kembali kan.
2: Betul. Betul loh. Jadi oh gitu. Kita kira dipikir-pikir kenapa ya gitu. Kok nangis gitu loh. Entah mau berangkat pulangnya dari Mekah gitu.
1: Kalau pulang dari Mekah ya alhamdulillah selamat loh.
2: Iya, iya. Berangkatnya kan kalau aduh gak bisa dikata-kata gitu.
1: Iya. Begitulah.
2: Kalau kayaknya gimana rasanya kan kemarin juga ikut ini mengantar keberangkatan. Ya, nangis enggak?
1: Nangis lah.
2: Nangis ya?
1: Nangis karena memang satu memang kan ibadah haji tuh luar biasa berat loh. Apalagi maka katanya wanang.
2: Betul.
1: Saat itu tuh sampai 42 derajat gitu di sana. Waduh, di sini 33 aja hotnya kayak apa? 42, guys.
2: Lalak bos. Gitu.
1: Tapi ya. Asajer ini katanya tuh juga punya hikmahnya itu ngalap berkah, mencari berkah. Jadi orang yang pulang dari tanah suci itu diyakini oleh masyarakat Madura memiliki apa kalau berdoa itu manjur gitu, mustajab.
2: Oh, mustajab.
1: Terus juga silaturahmi yang jelas itu.
2: Dan juga ini penghormatan kepada predikat haji ya. Jadi bagi bagian dari Madura memiliki cita-cita naik haji dan mendapatkan predikat haji ini adalah bagian penting dari identitas dari yang sangat dihormati.
1: Betul. Kau tahu enggak sih? Predikat haji ini diberikan sama wah, Mas Ule.
2: Welcome back, Mus.
1: Jadi predikat haji itu dulu disematkan sama orang terus dipanggil Ji, Haji, Haji, yeah. Haji Maimun, Haji siapa gitu. Nah, itu sama orang Belanda, sama Belanda. Memang untuk membedakan.
2: Tapi di negara lain enggak ada namanya haji, iya kan? Cuman di Indonesia aja ini.
1: Iya, gitu. Yeah. Itu oleh Belanda katanya budaya seperti.
2: Dan banyak juga orang-orang kalau enggak dipanggil haji enggak noleh. Ih, bos. Jangan gigit itu dulu.
1: Jangan gitu, bos. Berarti lu enggak mau. Iya. Enggak haji enggak noleh. Iya.
2: Cara kira lu, bos.
1: Kita lupa, bos. Apa? Cluenya tetap apa, bos?
2: Iya, sorry teman bro dua, kita lagi saking enaknya ngobrol tentang masalah asajere ini ya.
1: Asajere
2: ya betul.
1: Yeah, itu ya. Clue untuk TTM kan tuh adalah
2: pulang. Ini seperti kedatangan haji ya?
1: Ya, pulang.
2: Nah, gitu. Kata gitu. Pulang dalam bahasa Madura.
1: Enggak usah pakai bahasa halusnya yang biasa aja bahasa Madura.
2: 4 huruf ya. Yeah. Teman bro dua.
1: Dijawab sama bro dua ya.
2: Dapat voucher enggak sekarang?
1: Enggak.
2: Enggak ada?
1: Enggak.
2: Yuk, guys.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: Oh ya, ke acara itu dalam kita bersikap.
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Panjang.
2: Jawabannya adalah mule.
1: Masa?
2: Iya, mule.
1: Iya dah.
2: Iya.
1: Coba.
2: Bahasa coba apa?
3: Mo.
2: Itu salah bos.
1: Kok gitu?
2: Mbak Google, Mbak Google, kamu kesalah Mbak Google. Baru sekarang saya tahu.
3: Tuh. Mole.
1: Mole.
2: Oh, mole. Ya udah ngerti paham. Kalau mole berarti Jawa ya?
1: Iya, mole, mole.
2: Mole.
1: Mole.
3: Mole.
1: Mole.
2: Berarti ini Jawa.
1: Enggak, ini Madura.
3: Mole.
1: Mole.
2: Mole. Mo yang benar kan? Mole.
1: Kalau Jawa mole.
2: Mole. Ya berarti suaranya orang Jawa berarti Google-nya.
1: Enggak. Orang Madura.
3: Mole.
1: Tuh.
2: Oh iya benar.
1: Gitu.
2: Saya kira orang Jawa.
1: Enggak, orang Madura. Ya, asli Amerom lah.
2: Udahlah aku malas kalau dengerin itu siaran. Berarti kita enggak ada yang ini ya, enggak ada yang komentar ya? Seri ini ya.
1: Nona.
2: Nona
1: Google.
2: Coba gimana? Coba nyanyi lagi. Nyanyi lagi coba.
1: Enggak. Udah mendelep. Ya udah nomor 2 itu Madura hari
2: betul.
1: Ini ya yang bisa kita bagian buat kamu nih. Nanti kita jam
2: 4
1: 16.
2: Mm-hmm.
1: Ada tamu enggak?
2: Enggak ada.
1: Ada.
2: Cuman ya? Kita spill ini yang berprestasi.
1: Oke.
2: Ya.

0: Lagu ini Teman Pro 2 merupakan program akselerasi kreatif aktif musik yang dijalankan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif Ekraf ya. Di punyanya Kila Devia dengan judulnya Hitam, dan lagu ini tuh diluncurkan tahun lalu sebenarnya untuk memperingati Hari Anak Nasional 2025 ya Teman Pro 2. Ini anti mainstream, lagu yang pure metalcore. Tapi ada unsur etnis Acehnya Teman Pro 2, karena Kila Devia berkolaborasi dengan grup apa ya tadi Indah Bacaya, Rapai Pase.
1: Ya, ini lagu etnis, lagu dari Nias ya?
0: Dari Aceh.
1: Aceh.
0: Okay. Ini kayaknya kalau nggak salah Indah ini Takengon.
1: Iya, ini kan lagu kesemuanya kan berarti kan?
0: Iya dong.
1: Gimana coba lagi
0: tapi nggak Indah baru tahu Kila Devia ini cuma. Seru aja sih.
1: Wah, ini pasti lagu-lagu andalan ke belakang hari nih. Iya pasti
0: nanti
1: deh.
0: Nanti Indah cari. Kalau Indah siaran
1: diputar terus ya. Iya.
2: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RR Budaya Musim Teman-teman Kamu.
2: Iya.
1: Nanti tadi mau nurin itu ya, seperti kayak Indaga tadi pas opening tuh. Pas penyanyi siapa tuh?
2: Nona
1: ya. Kok bisa?
2: Bisa,
1: gagal, ini harus belajar ya.
2: Iya, harus belajar. Centil pro 2 itu
1: iya. Kalau centil amat bencok. Gak boleh, bo. Nanti
2: ya,
1: dimarahin.
2: Enggak lah, centil.
1: Masih centil gimana?
2: Genit, apa sih, gimana ya bawaannya ya.
1: Harus lincah ya, dalam dunia olahraga lincah berarti ya.
2: Seperti iya, ini nih, tim dari tim apa?
1: Iya, tim biliat.
2: Iya,
1: ini lincah banget, betul.
2: Banyak medali, bawa 10 medali total. Wih, mantap ya.
1: Dan
2: ya,
1: ini kalau misalkan spesial pas di hari jadi Sumenep ya. Widih.
2: Kenapa?
1: Spesial banget.
2: Diarak.
1: Diarak lah.
2: Di atas kereta.
1: Iya,
2: di hari malam.
1: Joget nanti itu, Bos. Nanti ada season joget kalau ngomong itu.
2: Ya, itu loh Bro Dwangga. Ini memang tim biliarnya Sumenep ini bawa 1 medali emas, 4 medali perak, 5 medali perunggu dari ajang Kejur Prof Jatim di Lamongan 52. Ini emas dipersembahkan oleh Fitria. Cewek.
1: Bukan kalau misalkan Fitria itu cowok lah. Bukan cewek terus namanya Fitria itu loh. Cowok dia.
2: Panggilnya Ria.
1: Enggak.
2: Putri bener Fitria, tampil perkasa di nomor single putri. Gimana sih?
1: Fitria.
2: Iya, tampil perkasa di nomor single putri bola 15, guys, nggak 9, nggak 8, guys. Ini Fitria tampil produktif dengan menyumbang 2 medali perak tambahan masing-masing di nomor single bola 10 putri, ganda mix bola 10 saat berpasangan dengan Sultan.
1: Maaf Fitria yang dengerin ya. Soalnya Sandri punya teman namanya Fitria juga.
2: Tapi cowok.
1: Cowok.
2: Ini cewek ini.
1: Keren.
2: Iyalah.
1: Belajarnya berapa hari? Berapa kali gitu, sehari berapa kali Fitria?
2: Ini pro nih.
1: Ini boleh di collab sama RL Pro 2 ya?
2: Oge.
1: Apanya Oge?
2: Original Gangster. Oge itu maksudnya orang yang jago di situ.
1: Oge yang dipakai orang Papua dipakai itu ya? Yang panjang ini ya?
2: Jangan dibahas.
1: Bukan ya?
2: Jangan dibahas yang itu ya.
1: Iya, kan sama-sama punya stick gitu kan ya?
2: Jadi medali yang lain, 2 medali perak. Ini dipersembahkan oleh Fahil di nomor English Billiard serta 1 nomor perak tambahan di kategori tim. Terus perunggunya diraih sama Chandra sama Sultan yang turun di nomor ganda putra di bola 8.
1: Berarti Sultan ini terus apa ya ikut terus ya?
2: Iya, ganda mix sama Fitria.
1: Tadi sama Fitria
2: sama Chandra gitu-gitu.
1: Berarti double ya?
2: Keren. Berarti apa namanya? Kolaborasi, koordinasi, dan komunikasinya bagus. Sultan sama
1: dan
2: tim yang lain.
1: Pasti kan usianya masih muda ya. Kecerdasan, skill, wah pasti udah mateng. Tapi kalau usia kayak Sandri sama kayak Enda, udah jangan main biliat.
2: Jangan.
1: Main backline.
2: Enggak.
1: Sama Deko.
2: Apa namanya, gerak kinetisnya udah gak bagus. Udah gemeter-gemeter banget.
1: Iya. Apeluan kan ya, apeluan. Gak bisa, gak bisa.
2: Luncur itu yang namanya.
1: Bisa.
2: Apa nama tongkat dilihat itu apa namanya?
1: Sticknya.
2: Langsung licin.
1: Iya,
2: meskipun
1: dikasih ini ya, apa namanya tuh? Basisnya.
2: Magnesium.
1: Bukan.
2: Magnesium.
1: Kapur apa namanya
2: itu? Iya, magnesium itu, Mat.
1: Magnesium ya? Iya. Udah, enggak bakal bisa.
2: Enggak bakal bisa.
1: Tetap,
2: karena tangannya ini udah tremor-tremor.
1: Tapi cocoknya apa kita kalau misalkan untuk ala Gen Z gitu ya? Gen Z. Kan kita Gen Z ya?
2: Iya.
1: Apa cocoknya nih?
2: Apanya?
1: Ikut olahraga apa, atlet apa?
2: Balbudi.
1: Kalbudi, iya. Oh kota pen.
2: Iya kota.
1: Kena mata bos.
2: Kalau kalah di kota.
1: Iya.
2: Kalau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ada lagi teman Pro 2 yang menorehkan prestasi membanggakan teman Pro 2 di ajang Innofest 2026 student. Iya benar. Ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi tim mahasiswa FEB UMP ini menjadi juara 3 paper competition. Kegiatan ini merupakan sebuah kompetisi karya tulis ilmiah tingkat nasional yang diikuti mahasiswa dari berbagai PT, teman Pro 2, PTN maupun PTS ya. Dan ajang ini tuh menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan gagasan berbasis riset dalam menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Dan tim dari FEB UMP ini beranggotakan Sahia Sahla, prodi akuntansi ya, terus Farah Dia Widalianti prodi akuntansi juga tapi D3-nya, dan Durotul Yakti Palupi program studi akuntansi S1 sama kayak Sania ya, membuktikan bahwa mahasiswa FEB itu mampu bersaing dan menunjukkan kualitas akademik di tingkat nasional dengan karya ilmiah yang inovatif. Lu dari mana aja lo?
2: BAB, Bos.
1: Apa tuh BAB?
2: BAB, buang air. Ini Binjai, nggak kuat Bos.
1: Salah satu anggota tim Sania Sahla, kok kayak ini mas apa siswa yang berprestasi dari SMA 1 siapa?
2: Siapa?
1: Sahla Fahira.
2: Bukan, beda banget.
1: Iya,
2: ini Sania sama. Sahla.
1: Namanya sama, Sahla juga.
2: Belakangnya. Tapi jauh. Kayak ini namanya ya.
1: Kenapa?
2: Fikur.
1: Kenapa?
2: Satunya Indah. Beda kan?
1: Ya iyalah, jauh lah, kayak mana kau tuh.
2: Tapi terus gimana?
1: Jadi proses penyusunan karya tulis ini memiliki tahapan panjang, nomor 2 kata Sania ya. Sania di mana?
2: Udah lanjut.
1: Mulai dari tahap penggalian ide, kajian literatur, yes, penyusunan argumentasi ilmiah, sampai tahap penyempurnaan naskah sebelum presentasi di dewan juri, di depan dewan juri gitu. Ih, mantap ya.
2: Jadi persiapannya mantap banget.
1: Iya loh.
2: Dulu Sandy kan pernah ikut juga gini.
1: Apa?
2: Cuman putus di tengah jalan.
1: Kompetisi apa?
2: Sama kayak Sania Sahla. Bener. Kayak Sania Sahla.
1: Apa? Kompetisi apa dulu dia?
2: Mau pengen toto enggak?
1: Enggak.
2: Enggak usah.
1: Jadi memang membanggakan sekali, yes, tim dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnisnya Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini, teman Pro 2, mereka itu PTS ya, tapi bisa bersaing dengan banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Indonesia.
2: Tapi dia itu katanya ya.
1: Apanya?
2: Dia orang Sumenep katanya.
1: Mana?
2: Iya.
1: Kata siapa ya?
2: Coba searching di googling.
1: Oh enggak.
2: Iya. Coba searching. Jangan barusan Sanri searching di googling.
1: Nanti kena KPI.
2: Sania Sahla itu asli mana gitu. Sumenep.
1: Bokis loh.
2: Kalianget. Utara Pelabuhan. Iya coba. Dah.
1: Bohong, mana gak ada.
2: Dia sampai searching di googling.
1: Ih, soalnya ini kita radio yang edukatif, informasi, no hoax.
2: Iya, Sandri mau ngetek mau ngetes Kak Indah apakah ini udah percaya.
1: Terus gimana ini teman Pro 2 yang dengerin di rumah untuk mengklarifikasi bahwa
2: ya tahu lah teman Pro 2 kalau Sandi itu kalau siaran sama Kak Indah kan selalu bercanda gitu. Serti Bos.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Pecah telur dari PES Parawi Nasional.
2: Mana?
1: Ada tim Padus dari Bengkulu.
2: PES Parawi.
1: Ah, iya. Pesta Paduan Suara Gerejawi.
2: Suara Gerejawi
1: iya.
2: Nasional
1: ke 14.
2: 14.
1: Jadi kontingen Provinsi Bengkulu ini sukses mengukir prestasi gemilang teman Pro 2, memboyong medali emas. Karena keberhasilan ini bisa dikatakan membanggakan iya, sekaligus menandai ditutupnya rangkaian kompetisi tersebut oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Manokwari, Papua Barat, teman Pro 2. Jadi
2: dua medali emas di kategori vokal solo anak remaja.
1: Yes.
2: Yang dibawa Yasua, sama Yasua Pardamean dan Patricia Novita Jessica Sinaga Serta.
1: Kok bisa pinter banget kamu? Nanti bacanya tadi mau hampir salah. Novita
2: jelas-jelas begitu mudahnya Sinaga Serta ya.
1: Dari ini ya penglihatannya sendiri udah mulai ini ya.
2: Udah mulai tua ya.
1: Gak juga.
2: Udah gak Gen Z lagi loh ya. Dan satu lagi teman Pro 2 di kategori vokal grup ya, medali emasnya yang diboyong sama Provinsi Bengkulu ini. Gak hanya itu, tim Bengkulu juga ada prestasi dengan membawa pulang perak. Medali perak. Betul. Ya, di kategori vokal solo putra, vokal solo putri, dan musik pop gereja. Banyak.
1: Aduh, banyak.
2: Keren sekali ya kontingen Bengkulu.
1: Bengkulu. Dan dari PLT, nanti spill dulu ya. Ini dari pelaksana tugas Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Mas Tiur Purba. Ini didampingi oleh kontingen MC Hite, juga Ketua LBPD Edon Siregar, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, ada Saifuddin, langsung menyampaikan apresiasi tinggi atas perjuangan seluruh timnya. Iya sih, betul. Kayak kemarin di timnas voli ya, disambut meriah gitu loh. Pas emas dapat di FC itu teman Pro 2. Ini sama kayak ini. Tuh. Ya. Dan apa lagi?
2: Apa?
1: Udah kayak gitu aja, cuman informasinya kan ya. Setelah saya baca itu aja intinya gitu.
2: Iya betul.

0: Gak ada yang ini lagi.
1: Tapi memang event pesta paduan suara gerejawi ini, Pesparawi Nasional tahun ini tuh diselenggarakan di Manokwari, Papua, 22 minggu lalu ya.
0: Betul.
1: Hari Minggu kemarin.
0: Yes.
1: Iya.
0: Dan ternyata temanya ada ini di tahun 2026.
1: Apa
0: Tiap tahun
1: temanya?
0: beda-beda. Kalau tahun ini temanya Pesparawi Nasional Ramah Lingkungan.
1: Oh,
0: Tuh.
1: oke.
0: Job ini bisnisnya cocok di Bali nih, cocok nih.
1: Nah, enggak lah, di Papua lah cocoknya.
0: Enggak, maksudnya ya juga sih, Bali juga cocok kan, Pesparawi
1: Enggak,
0: Nasional Ramah Lingkungan.
1: cocok.
0: Kenapa?
1: Enggak cocok. Mungkin ini ditempatkan di Papua karena ada isu-isu apa itu?
0: Yang kemarin.
1: Film apa sih itu?
0: Yang Pesta Babi.
1: Nah, itu. Ini salah satu implementasi nyata, salah satu program prioritas Kementerian Agama, yaitu penguatan ekoteologi.
0: Betul.
1: Digabung antara keimanan, keyakinan dengan
0: Betul, budaya.
1: Lingkungan gitu ya.
0: Yes.
1: Itu sama berdua informasi kita di Ceria Juara
0: Juara
1: Sore ini.

berdua jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu nggak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self care loh. Oke, tetap dengerin Pro 2 Semenat melalui aplikasi RRI Digital dan juga RRI.id.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetyo, siswa dari SMA Negeri 2 Sumenep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja awul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yatzakkar fatanfa'u dzikra amma man istawna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa matahu faqaddarah summa idza syaa ansarah kalla lamma yaqdima amarah فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْصِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Semoga surat-surat yang saya bacakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 Religi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 Religi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya.

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan.

0: Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

Bagi mereka, disediakan tempat yang damai, surga, di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka, karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

02, saatnya kamu bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Karena adzan maghrib di Sumenep ini dikumandangkan di 17.23 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kamu yang kamu kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya, kuat enggak menghadapi masalah. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Kenapa kayak gitu lemah? Gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, gak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah, kan gitu. Ditolak, ya Allah, pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Sore ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Pro 2 Religi.
1: Setiap manusia menginginkan selamat dunia sampai akhirat. Para guru menyatakan, bahkan para sesepuh menyatakan, ingin selamat dunia sampai akhirat, ada dua hal yang harus kita pegang, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah terletak pada lisan. Yang kedua, terletak pada etika. Lisan merupakan kunci kebaikan dan juga kunci dari keburukan. Jika lisan kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, maka selamat kita dunia sampai akhirat. Jika lisan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang buruk, bahkan sering ingkar dengan ucapan, itu tetanda kita tidak akan pernah selamat dunia sampai akhirat. Yang kedua, kita menjaga etika. Etika kita harus betul-betul dijaga. Dan jangan sampai etika kita berseberangan dengan apa yang kita katakan.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Halo Tempro 2, pernah denger gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tempro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik. Kayak sisa sayuran, daun kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
0: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ya di jam 6 sore. Jadi kita akan jalan-jalan ke Inggris karena hari ini Inggris jauh banget, Bos. Iya. Yellowstone.
1: Ini baru keluar dari 32 fase 32.
0: Maksudnya?
1: Bukan ya, Belanda yang keluar ya.
0: Ya bukan. Inggris masih, Bos. Ya. Masih gacor. Inggris masih gacor.
1: Yes. Belanda yang dikalahkan sama Maroko ya.
0: Iya, kemarin kan ini kalah-kalah yang sangat strategis,
1: dramatis.
0: Yes.
1: Aduh. Kemana kita ke Inggris?
0: Ke Inggris, ke taman nasional tertua dunia, teman bro. Aduh. Jadi kita siapin uangnya.
1: Sepo dong.
0: Paspornya. Paspornya, jajannya, hotelnya ya. Karena Sandri yang ngajakin untuk ke Inggris. Nanti kita spill ke taman nasional tertua dunia. Kenapa matanya? Merah.
1: Ngantuk
0: ya? Bolpen, kasih bolpen dibuat canggih.
1: Colok.
0: Iya. Kita bahas nanti ya, teman bro. Yuk, gas lagu dulu. Buat kamu.
1: Oh gitu.
0: Iya dong.
1: Ayo udah.
0: Yo.
1: Mau bahas. Taunya disuruh ini ya udah sih ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Kita ke Yellowstone dulu ya.
2: Yuk.
1: Ini tempat di mana sains, politik, kesadaran global tentang pelindung alam bertemu, membentuk warisan yang kini diikuti lebih dari 100 negara di seluruh dunia yang menjadi favorit semua orang di sana, teman berdua. Yellowstone.
2: Oh.
1: Dia terasa seperti dunia purba,
2: ini,
1: katanya gitu.
2: Ini bukan di Inggris tahu, di Amerika ini mah.
1: Inggris?
2: Hmm.
1: Iya benar ya?
2: Heeh.
1: Oh iya, taman pertama di Amerika Serikat.
2: Ya, yeah. Jadi ini uap panas yang menyembur dari perut bumi. Mata airnya itu warnanya biru safir, seperti jantung planet dan kawasan bison. Tahu nggak? Ini bison yang sering dijadi, ya kayak banteng tapi dia berbulu. Oh, terus dia diburu sama orang-orang India.
1: Betul. Dan dia biasanya
2: Indian, salah.
1: Biasanya kalau ke Gunung Everest ini salah satunya bison ini untuk mengangkut barang-barangnya.
2: Gitu. Ya kan? Ini ada di Yellowstone yang landscape-nya itu seperti dunia purba. Ada di Amerika Serikat, Taman Pro 2, taman nasional pertama mereka nih, Taman Pro 2 yang ada di atas kaldera super vulkan raksasa. Tapi ternyata juga dia taman nasional pertama di dunia.
1: Betul.
2: Wah, yang melahirkan konsep konservasi modern.
1: Yes, tapi secara geologis, selesai dari sini di googling, Yellowstone ini adalah salah satu wilayah paling aktif di planet ini.
2: Gimana aktifnya?
1: Ya, di bawahnya terletak sebuah super vulkano.
2: Oh iya.
1: Dengan kaldera selebar lebih dari 70 km sisa letusan raksasa sekitar 650 juta tahun yang lalu. Di Amerika ya, di Amerika Utara. Dengan abu vulkaniknya, teman berdua.
2: Oke. Okay.
1: 70 kilo, bos. Kalian ngetok Makassan, kalau nggak salah, ya kan?
2: Kalian ngetok Makassan?
1: Iya.
2: Masa?
1: Iya.
2: Ah, iya dah.
1: Kurang lebih lah, gitu.
2: Pak Makassan aja 50 ke Sumenep tuh.
1: Ini 70 kilo.
2: Lebih-lebih.
1: Lebih kan?
2: Pak Makassan podoy. Kalau ditarik garis lurus, Jen.
1: Oh iya, boleh bisa. Bisa. Lewat ini, lewat Talang Siring ya?
2: Enggak lah.
1: Siring kan lurus terus ke timur.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Iya betul. Itu, Taman Pro 2. Ya udah. Apa lagi?
1: Panas dari magma di ini ya, di Yellowstone. Itu menciptakan lebih dari 10.000 fitur hidrotermal.
2: Itu. Ini kayaknya 11-12 sama...
1: Apa?
2: Aing banger kayaknya.
1: Seperti orang ketemu sama mantannya di luar ya.
2: Gimana?
1: Panasnya minta ampun.
2: Oh.
1: Ngalkal, bos.
2: Iya. Itu kan bener kan suku asli. Suku aslinya bangsa asli Amerika yang di konon katanya di genosida gitu sama pendatangnya. Okay. Suku aslinya itu Soson, Banok, Crow, Blackfeet, Neckpers gitu. Mereka berburu bison, rusa, domba, gunung juga di sini gitu, di Yellowstone ini, Taman Pro 2. Dan nama Yellowstone itu sendiri berasal dari terjemahan Perancis Roquejo, tau lah bacanya gimana?
1: Ya itulah ini. Pokoknya gitu. Ya.
2: Merujuk pada tebing berwarna kuning di sepanjang sungai yang sebelumnya dikenal oleh suku Hidatsa.
1: Kalau sukunya masih ada ya suku-suku di sini nih?
2: Gak ada, udah gak ada. Udah gak ada ini.
1: Tapi suku-sukunya katanya nih ya, suku-suku asli pada abad ke-19. Demi bentukan Taman Nasional menjadi bagian gelap dari sejarah konservasi Amerika.
2: Nah itu. Mau dikonservasi alamnya tapi orang-orangnya diusir. Gimana guys?
1: Tapi buat teman berdua Sandi mau ngasih voucher ya. Sumpah nih.
2: Voucher apa?
1: Buat pentol. Yang bisa.
2: Voucher pentol beli
1: buat
2: pentol.
1: Yang bisa ya, yang punya tips untuk menghilangkan deng-deng ini.
2: Oh
1: enggak?
2: Aku tahu.
1: Apa?
2: Sark aja.
1: Sari aja? Tambah jadi bos?
2: Enggak lah, sari aki ketosaki pakai
1: aja. Ini sendiri, aduh sakit-sakit benar.

memberi kita tanda lewat angin, lewat hujan. Namun ada saat alam berbicara lebih keras dan manusia dipanggil untuk saling membantu.

0: Kalian lihat berita?
1: Yang banjir itu, Pak?
0: Iya, di desa dekat sini.
2: Barusan ada pengumuman kampus.
1: Apa?
2: Penggalangan bantuan.
1: Tahu nggak sih, kadang itu bencana terasa jauh ya?
0: Sampai terjadi deket kita.
2: Makanya kita itu harus bergerak.

0: Aku nggak tahu bisa bantu apa.
1: Banyak caranya loh.
2: Yang penting itu niatnya.
1: Orang Madura bilang, mon beda niat, pasti beda jalan. Kalau ada niat, selalu ada jalan.
0: Ah,

0: Lihat, banyak juga yang bantu tuh.
1: Ada mahasiswa, ada warga.
0: Semuanya dateng deh pokoknya.
1: Ternyata kalau bencana, orang itu bisa bersatu.
0: Karena yang terlihat bukan perbedaan, tapi kemanusiaan.

Ketika alam menguji manusia, yang paling dibutuhkan bukan hanya kekuatan, tapi kepedulian. Dan seringkali, kita menjadi orang pertama yang bergerak. Karena masa depan dimulai dari mereka yang peduli hari ini.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Iya, enak sih ya.
2: Apaan?
1: Kalau kebersihan itu emang enak. Semua plong kan?
2: Iya.
1: Mungkin buat teman-teman punya ini tips nggak untuk langsung bisa-bisa bersihin gitu?
2: Bisa.
1: Ini serius sumpah dari tadi, dari masuk jam 3.
2: Dioser hidungnya, lubang hidung.
1: Pakai bulu najem ya?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Pakai garpu.
1: Aduh, yaudah deh, nggak apa-apa. Nikmatin aja hidup ya. Entah itu sembuh sakit, nikmatin aja deh.
2: Iya.
1: Syukuri.
2: Oke, teman Pro 2, yes. Belajarnya udah. Kita mau pamitan sih.
1: Yes. Belajar udah ya?
2: Udah dong. Jadi kita mau gabung sama Pro 2 Jakarta kan?
1: Di Musik Live Chat.
2: Ada apa ini namanya?
1: Project Pop.
2: Project Pop. Ini kan
1: tampilan ini. Loket.
2: Kok dangdut? Enggak lah.
1: Kalau Project Pop kebanyakan versinya ada versi dangdutnya gitu ya?
2: Enggak juga.
1: Suka kalau ada dangdutnya sih.
2: Dia itu sering nyanyi komedi.
1: Oh iya, maksudnya? Mm-mm. Bukan versi dangdut.
2: Enggak. Tapi dia pernah bawain
1: country,
2: itu
1: my country, dangdut. Oh my country, gitu kan?
2: Iya, tapi nggak dangdut juga itu dulunya. Lagu pop biasa. Kali tapi, ini kita mereka akan bawain apa ya?
1: Kita dengerin aja deh. Langsung ya.
2: Iya.
1: Jam 7 bersama host kita ada Kak Edi Tulang Bro 2.
2: Iya.
1: Nanti pamit ya.
2: Project Pop, Pindah juga pamit. Ciao.

Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini, spesial sekali. Gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih. Karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Jam.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin dan Melody malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
2: Yeay.
1: Halo. Seru.
2: Gokil.
1: Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
2: Ini juga gak komplit, maaf ya.
1: It's okay, gak apa-apa dong yang tentu ya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yeah. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
2: Bang Tika.
1: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
2: Betul.
1: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
1: Iya.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
1: 30 wow. tahun. Gokil. Karena
2: kuliah udah lulus.
1: Aduh. Udah punya anak kayaknya Bang.
3: Udah nikah
1: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
1: Teman Pro 2 ya,
2: tahu P Project itu dulu adalah kayak
3: kelompok
2: kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
4: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
3: Andre Ladiloket.
2: Itu specialties-nya abang-abang kita.
1: Okay.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah
1: gitu.
2: Dengan konsep yang beda ya. Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
1: Oh, gitu. Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
3: Ya, di produknya.
1: Produknya berarti ya.
3: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
1: Menghibur ya.
3: Hibur lah gitu.
1: Benar.
3: Ada lucu-lucunya gitu.
1: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
2: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
1: Betul.
2: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
1: Oke.
2: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
1: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
2: Udah kayak keluarga.
1: Udah kayak keluarga, bener.
2: Satu kakak, kita kan satu kata.
1: Aduh.
2: Kartu keluarga.
1: Oh iya, udah satu kakak. Seru-seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
3: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
1: Betul, keseharian kebersamaan. Sebenarnya,
3: iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
1: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
2: Iya, benar.
1: Wow. Oke.
2: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
3: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
1: Betul.
3: Selain kita bisa jadian.
1: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
2: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
1: Yeah.
2: Lagi musim dangdut.
1: Betul.
2: Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
4: Betul. Dan yang
2: sekarang pasti, kayaknya emang bebas sudah.
4: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
1: Ya,
4: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
2: Harus punya demo.
4: Harus punya demo.
1: Oh iya bener.
3: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
1: Yes.
3: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
1: Betul.
3: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
3: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin album singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
2: Jadi viral duluan ya.
3: Semudah gitu.
2: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
1: Video klip.
2: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
1: Yes.
2: Sendiri.
1: Betul.
3: Upload sendiri.
1: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
3: Iya
1: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
3: Selamat birthday.
1: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
1: Metal apa? Versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
3: Tampu metal.
1: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Ten.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, Metal atau Dukem nih?
1: Kita biasanya kalau kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku bagian
1: yang
0: metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak Dukem.
0: Anak Dukem.
2: Dulu sama parfum on masih ada sih kita bertiga ya.
0: Tiga. Oh iya benar. Dukem. Bahasanya lawas ya Dukem ya.
1: Iya, anak sekarang gak bilang Dukem ya.
0: Iya, anak sekarang gak bilang Dukem. Iya, benar.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
0: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, gitu. Bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada Metal versus Dukem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetok banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan. Jadi naik kelas dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya macet.
2: Tapi banyak sih ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita. Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya, ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila, sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Allah lagu apa?
2: Ya itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya
2: gitu
0: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih, kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak. Ini buatan sini, buatan.
0: Oke.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu
2: sedikit,
1: yang sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Benar-benar. Oh, menarik gitu. Ya. Benar-benar. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Ya. Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday
0: nah, iya,
2: kan.
0: Iya. Itu dia makanya.
2: Selamat birthday.
0: Benar, Selamat Birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih kayak gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar, benar, sekarang benar. Lebih kayak
1: gini. Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Kartika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul.
2: Gitu kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu
0: Gitu.
2: Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena yang kita nanti kadonya ya.
1: sehat, panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khususnya gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita mau tim kita mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Iya, ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika upload teasernya ya versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
1: Senang, deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
1: kan?
0: Betul.
2: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu. Yes. Ya, udah biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi, apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi. Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir
3: cari ngetop atau apalagi kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul.
2: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Wih, ayo dong. Seru-seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
2: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
2: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
0: Dan betul. Dan harapannya
2: adalah tonton konser Project Pop di Tanis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
2: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat birthday.
2: Selamat birthday.
0: Bisa
2: birthday.
0: Ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada.
0: Udah ya. Udah MV-nya. Ada ya. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses
2: kasih.
0: Selalu.
2: Thank you banget.
1: Thank you.
2: Thank you banget ya.
0: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin,
0: iya. Amin.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
2: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kabupaten dan kita Indonesia. Apa kabar semua? Masih seger ya? Seger dong. Kan cuacanya lagi menyegarkan hati ya, sampai tembus ke dalam hati dari saking dinginnya mungkin ya. Ya pastinya di suasana Pro 2 FM kali ini di jaga malamnya mudah-mudahan menghangatkan kalian semuanya ya, yang lagi ngumpul-ngumpul bareng keluarga sama teman-teman juga, baik yang di luaran menikmati suasana RRI digital, makasih banyak deh. Oke, Dian yang akan menemani kalian semuanya. Yuk kita akan awali dengan info Pro 2 FM dulu nih, kali ini dari RRI.co.id kawasan Sumenep, di mana Pemkab Sumenep imbau masyarakat ini mampu gunakan BBM non subsidi, yang di mana pemerintah Kabupaten Sumenep terus berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi antrian pembelian BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah SPBU. Upaya yang juga dilakukan difokuskan pada perbaikan distribusi, sementara juga penambahan kuota masih menunggu keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SDA Setda Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, ini mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menambah kuota BBM bersubsidi secara langsung. Oke, kita geser kembali informasi selanjutnya ya, masih di rri.co.id. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sumenep menyalurkan bantuan program rumah tidak layak huni RTLH kepada korban kebakaran di Desa Ainganyar, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu pembangunan kembali rumah milik Edi Sugianto, usia 41 tahun, yang hangus terbakar, sehingga dapat kembali ditempati bersama keluarga. Informasi terakhir nih, di dunia olahraga, kontingen biliar Kabupaten Sumenep sukses mengukir prestasi gemilang dengan membawa pulang total 10 medali pada ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Lamongan. Dalam ajang bergensi tersebut, tim biliar Sumenep berhasil mengamankan raih 1 medali emas, 4 medali perak, dan 5 medali perunggu.

0: Oke, teman Prodo FM, kita lanjut lagi di Jaga Malamnya ya. Kita akan ngobrolin soal komunitas nih seperti biasa. Oke, sampai pukul 21. Nah, kira-kira Dian akan kenalkan dengan komunitas apa aja nih? Kalau kita berbicara tentang komunitas, banyak sekali komunitas, bukan hanya sekedar main-main bersama, kumpul bersama, asik bersama gitu. Tapi rasa kepedulian kita terhadap kesehatan itu pasti kita utamakan. Nah, di sini nih teman Prodo, ada komunitas peduli kesehatan mental di Indonesia. Seperti apa nih kisah dan juga materinya? Nah, ada penderita gangguan kesehatan mental seringkali merasa sendirian. Nah, ini mungkin bisa jadi koreksi ya teman Prodo. Karena kenapa? Perasaan tidak didukung oleh lingkungan sosial tersebut ini justru membuat kita ini merasa terbebani dengan proses penyembuhan semakin terasa sulit gitu. Namun begitu teman Prodo, Good Matters ini tidak perlu risau karena komunitas peduli kesehatan mental sudah berkembang di Indonesia. Asik ya. Jadi bisa mengurangi banyak yang tekanan-tekanan mental atau rentan ya terhadap mental. Kalau dibiarin nanti bisa gila. Ya. Yeah. Komunitas peduli kesehatan mental ini teman Prodo merupakan komunitas yang aktif, di mana dia menyuarakan kampanye seputar isu mental dan jiwa, karena mereka ini juga mengadakan berbagai kegiatan dan juga menyediakan layanan atau informasi lain. Jadi beberapa di antaranya pun juga aktif ya mengampanyekan jenis gangguan kesehatan mental tertentu gitu, sehingga bisa ya menyasar lah ke berbagai penderita gangguan kesehatan mental yang lebih spesifik gitu. Ada intro into the link Indonesia. Nah, di mana Into the Link Indonesia ini merupakan komunitas berbasis anak muda yang aktif melakukan advokasi, kajian, edukasi mengenai pencegahan bunuh diri. Wih, siapa nih yang lagi mau bunuh diri? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jangan sampai mengakhiri hidup kalian itu dengan keputusasaan, apalagi bunuh diri. Wih. Nah, yang punya tekanan mental seperti itu di lingkungannya, tolong dong dikasih support gitu. Jangan sampai mengakhiri hidupnya itu dengan, wih, sangat menyeramkan, menjadikan sekali gitu ya. Apalagi menjadi percontohan, gak boleh ya. Kita harus tetap semangat gitu guys ya. Nah, ini Into the Link Indonesia dibentuk pada Mei ya 2013 lalu. Karena itu Into the Link ini fokus kepada penghapusan stigma di masyarakat ya, terhadap bunuh diri dan juga orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Dan komunitas ini hadir dengan moto hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Gitu.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi di sini teman Produas ceritanya ya. Kalau kita bergabung bersama komunitas yang sudah diantawarkan tadi, yang pertama adalah Into the Link Indonesia ya. Nah, kemudian ada lagi nih komunitas peduli skizofrenia. Skizofrenia ini sudah tergabung sejak tahun bukan tergabung sih sebenarnya. Sudah berdiri nih di tahun 2009 sampai sekarang. Jadi di sini dalam singkatannya KPSI, di mana ini merupakan komunitas yang berorientasi pada edukasi dan juga pelayanan kepada orang dengan skizofrenia. Yakni jenis gangguan jiwa dengan halusinasi gitu. Nah, selain itu, KPSI ini juga memberikan dukungan aspek legal dan juga hukum. Nah, ketersediaan yang juga di dalamnya adalah sebuah konsultasi dan juga kelompok dukungan persupport. Tidak hanya layanan konsultasi saja. Jadi pasien skizofrenia ini tetap juga melayani pendampingan untuk keluarga pasien. Dari sana pasien dapat saling berinteraksi dan keluarga pasien ini bisa menyemangati satu sama lainnya gitu. Ada lagi nih komunitas selain KPSI, yaitu Bipolar Care Indonesia, didirikan di tahun 2013. Bipolar ini berkembang menjadi komunitas yang berfokus pada bipolar, yakni gangguan mental yang diidentikan dengan perubahan drastis ya pada suasana hati atau bad mood. Nah, Bipolar Care Indonesia tidak hanya mewadahi orang-orang bipolar ODB, melainkan juga caregiver atau pengasuh dan siapa saja yang peduli dengan gangguan bipolar, maka Bipolar Care Indonesia ini akan melakukan banyak edukasi, dukungan, dan berbagai aktivitas. Nah, seperti psikoedukasi, support group, bipoptal, dan terapi. Bipolar Care Indonesia juga aktif merayakan Hari Bipolar Sedunia dengan menggelar beragam kegiatan yang berhubungan dengan gangguan bipolar. Gitu ya. Apalagi ya yang ada di sini selain bipolar? Nah, ada juga Depression Warrior Indonesia. Depression Warrior Indonesia ini merupakan support group berbasis komunitas untuk orang-orang yang tengah berjuang dengan menghadapi depresi. Dan Depression Warrior Indonesia ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kesehatan mental dan menjadi wadah bagi penyintas depresi. Ini dikenal dengan kampanye media sosial melalui tagar I am Warrior. Wih, ada beberapa ragam programnya nih yang diluncurkan oleh Depression. Di antaranya ada healing camp, ada juga sharing session, ada support group session, ada webinar, dan juga program sukarelawan gitu. Jadi kalau kita banyak ngumpul sama-sama orang yang peduli lingkungan atau juga peduli sosial, maka secara tidak langsung mungkin ya rasa depresi kita bisa berkurang dikit gitu ceritanya ya teman-teman.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Red eye, last minute flight. I get in early, I was roused by the light. Back in the city, no longer my home.

0: Belajar.
1: Oke, lanjut ya. Di komunitas tadi ada Depression Warrior Indonesia dan sekarang ada Ice Mail for You. Jadi komunitas yang terakhir ini berbasis Instagram ya. Ini telah berdiri sejak tahun di 2016. Ice Mail for You. Kalau kita ketahui, ini merupakan komunitas yang gimana ya, bisa dikatakan bertujuan membangun semangat positif bagi anak-anak muda. Itu bukan semua usia ini. Jadi ini dipercaya akan sebuah kekuatan senyuman sebagai langkah sederhana ya untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik, teman berdua. Ada dua program sih sebenarnya yang menjadi prioritas unggulan, di mana juga difasilitasi oleh I Smell For You, ya sebuah layanan curhat atau mengadakan sukarelawan gitu. Bahkan sudah mapan sekali nih di media platform, baik di Instagram juga, yang bernama at by.icemailforyou. Nah, itu Instagramnya. Coba deh kalian akses untuk bisa bergabung mungkin ya. Siapa tahu nih yang butuh layanan curhat-curhat gitu ya, bisa bergabung di dalamnya. Itu. Jadi di sini ada sebuah support bagi anak-anak muda yang mungkin ya mentalnya sedikit down gitu. Baik itu dunia asmara, dunia percintaan, dunia pembelajaran gitu ya. Aktivitas lainnya mungkin yang sedikit lemah mental itu. Bad mood. Bisa deh kalian itu bergabung di dalamnya ya. Catat tuh yang punya website Instagramnya di at by.ismailforyou. Itu ya, sudah beberapa tahun gitu, sejak 2016 bahkan ini sudah melayani anak-anak muda yang lagi galau biar semangat kembali gitu. Itu tadi ya, ada beberapa rekomendasi dari komunitas yang mungkin bisa diantawarkan nih ke kalian semuanya. Selamat bergabung, selamat memilih komunitas yang mana yang cocok buat kalian semua nih. Kalau tadi yang pertama itu ada komunitas peduli skizofrenia. Bukan. Kalau yang pertama itu ada Into the Link Indonesia. Kemudian komunitas peduli skizofrenia. Kemudian tadi juga disusul sama Bipolar Care Indonesia. Ada juga Depression Warrior Indonesia. Dan terakhir itu adalah I Smell For You. Gitu. Selamat mencoba, selamat bergabung semuanya. Komunitas ini asik-asik gitu ya. Tinggal bagaimana cara kita untuk memanfaatkan mental kita lebih performa lagi gitu. Oke, yuk kita mainkan lagi sisa lagunya di playlist kita. Ada apa nih lagunya? Ada Hantu dari Tokyo Lit. Tapi bukan hantu beneran ya, cuma lagu ya, gengs.

0: Kalian lihat berita?
1: Yang banjir itu, Pak?
0: Iya, di desa dekat sini.
2: Barusan ada pengumuman kampus.
1: Apa?
2: Penggalangan bantuan.
1: Tahu nggak sih, kadang itu bencana terasa jauh ya.
0: Sampai terjadi deket kita.
2: Makanya, kita itu harus bergerak.
0: Aku mau deh ikut jadi relawan.
1: Serius, Mel?
0: Iya, serius dong.

0: Aku nggak tahu bisa bantu apa.
1: Banyak caranya loh.
2: Yang penting itu niatnya.
1: Orang Madura bilang, mon beda niat, pasti beda jalan. Kalau ada niat, selalu ada jalan.
0: Ah,

0: Lihat, banyak juga yang bantu tuh.
1: Ada mahasiswa, ada warga.
2: Semuanya dateng deh pokoknya.
1: Ternyata kalau bencana, orang itu bisa bersatu.
0: Karena yang terlihat bukan perbedaan,
2: tapi kemanusiaan.

Ketika alam menguji manusia, yang paling dibutuhkan bukan hanya kekuatan, tapi kepedulian. Dan seringkali, kita menjadi orang pertama yang bergerak. Karena masa depan dimulai dari mereka yang peduli hari ini.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jaga malamnya kita lanjut yuk, kita sambil cerita di penutup hari ini. Dan kira-kira kita akan bahas tentang materi apa ya? Oke, kita akan berbicara, kita akan mengkoreksi atau kita sedang mendalami dunia perfilman gitu. Nah, di sini film merupakan salah satu bentuk seni dan media yang paling populer di dunia ya, seperti kita ketahui bersama. Jadi film yang juga memiliki kemampuan unik untuk menggabungkan elemen-elemen visual, audio, kemudian juga naratif untuk menyampaikan cerita, gagasan, dan emosi kepada para penontonnya gitu. Nah, di mana artikel ini akan membahas sebuah sejarah perkembangannya serta juga peran pentingnya dalam budaya dalam lingkup masyarakat gitu. Seperti apa? Oke. Kita sambil lalu nikmati juga lagu-lagunya yang terprogram. Ada Kisah Tak Pasti ya dari Jamima. Kemudian ada Menunggu Kau Kembali dari Rima. Ada lagi dari Taylor juga nanti saya akan hadirkan. Jadi kalian yang lagi standby di luar rumah gitu ya. Anginnya yang nggak ada anginnya sih sebenarnya. Cuma embunnya sangat banter sekali ya. Dingin sekali gitu ya. Ya, mudah-mudahan Pro 2 FM akan menghangatkan kalian semuanya dimanapun kalian berada, oke? Okay?

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Oke, kita lanjut di cerita penutup harinya Pro 2 FM Sumeneb ya. Kita masih berbicara tentang materi, pengertian dan juga memahami dunia perfilman gitu teman Pro 2 ya. Dan film adalah media penyampaian cerita visual yang memanfaatkan gambar bergerak dan suara. Yang dimana menurut The Oxford Dictionary of Film Studies. Nah, di sini mencetuskan bahwa film adalah sebuah rekaman gambar bergerak yang dihasilkan melalui pemutaran serangkaian gambar yang direkam ya dalam urutan cepat. Nah, film ini juga merupakan salah satu bentuk seni yang unik karena kenapa coba? Karena menggabungkan sejumlah elemen termasuk sinematografi, disambung juga penulisan naskah, penyutradaraan, penampilan aktor dan banyak lagi yang lainnya. Itu katanya Bung Haji ya. Lanjut cerita teman berdua. Film ini dapat berubah, maksudnya berupa karya seni tunggal atau kolaborasi dari berbagai individu ya dengan berbagai keahlian. Ini adalah salah satu media yang paling kuat ya untuk menyampaikan cerita, menginspirasikan kepada penonton atau menyampaikan pesan gitu. Diperkuat pula dengan cetusan oleh Philippe Marion dalam buku The Film Experience and Introduction. Film adalah seni yang, dan teknik yang menggabungkan unsur-unsur visual atau juga auditif untuk menghasilkan narasi yang dapat dipahami ya dan dirasakan oleh penonton itu. Kemudian dalam sejarah lain juga menjelaskan bermula pada akhir abad ke-19 dengan penemuan kamera yang pengembangannya disertai dengan teknologi kinetoskop oleh Thomas Edison dan juga William Kennedy Lauren Dixon. Nah, bahwasanya film dalam bentuk yang lebih modern dan juga lebih menghibur barulah muncul pada awal abad ke-20. Ternyata sudah di abad ke-20 sudah ada dunia perfilman gitu ya yang menjadi selera tontonan gitu. Nah, salah satu film pertama yang digarap sebagai film naratif adalah The Great Train Robbery. Nah, di tahun 1903. Ini merupakan sebuah karya dari Edwin S. Porter. Dan film ini juga menggabungkan sejumlah adegan untuk menciptakan narasi yang menyampaikan sebuah cerita kepada penonton. Gitu. Sejak itulah film ini menjadi semakin kompleks dan juga bervariasi dalam genre dan gaya. Ternyata film-film seperti Gone with the Wind di tahun 1939, kemudian ada Netizen Camp di 1941 menjadi klasik dalam sejarah film gitu. Nah, sementara industri film ini berkembang pesat ya di seluruh dunia. Karena menurut David Baldwin, profesor film di Universitas Wisconsin Madison, film ini telah mengalami perkembangan signifikan seiring berjalannya waktu. Bahkan ditunjang dengan teknologi film yang terus berkembang, termasuk teknik efek suara khusus gitu ya, semakin canggih, penyutingan digital dan teknologi tampilannya ini semakin tinggi gitu teman berdua.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cerita penutup hari.

0: Teman perdua, di cerita penutup harinya kita lanjut kembali gitu ya. Kita memahami, memperdalam tentang dunia perfilman gitu. Jadi di sini dari kesertaan peran film dalam budaya dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting gitu. Nah, dalam budaya perfilman. Karena itu perfilman ini dapat menjadi cermin kehidupan dan nilai-nilai masyarakat pada masa tertentu. Nah, bahkan film ini juga dapat menginspirasi, menghibur, kemudian terlebih mendidik ya para penontonnya. Dan film ini sering digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan moral, sosial, politik, atau kemanusiaan lainnya gitu. Nah, di sisi lain, film adalah media yang memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran dan persepsi kita tentang dunia. Nah, disitulah film ini juga menjadi sarana hiburan yang sangat populer ya di seluruh dunia dengan industri film Hollywood gitu ya. Aca-aca nehi-nehi gitu ya. Kalau dunia perfilman Hollywood. Atau mungkin yang menginspirasi pertualangan atau perjuangan seorang prajurit. Bisa jadi demikian gitu. Karena kita tahu kan, sejarah dari bangsa-bangsa atau negara-negara itu berdiri kokoh bukan tanpa sebab gitu ya. Bukan tanpa peran orang-orang terdahulu gitu. Pasti ada silih paham mungkin ya, yang nggak pernah terjadi. Nah, mungkin itu bisa diperfilmkan kembali gitu ya. Tapi sekarang ya mudah-mudahan tidak ada perang-perang gitu ya. Nggak ada yang gisu-gisru, yang tegang-tegang nggak ada gitu. Biarlah menjadi sebuah film saja gitu ya, dalam skenario. Nah, di sini memiliki potensi besar juga film ya sebagai alat pendidik, karena banyak sekolah dan juga universitas yang menggunakan film ini sebagai bagian dari kurikulum mereka ya, untuk mengajarkan sejarah, seni, budaya, kemudian bahasa-bahasa asing lainnya gitu ya. Nah, mungkin bisa semisal nih, kalian ini nonton film luar gitu, film Mandarin, itu kan bisa nanti ditranslate menjadi bahasa Indonesia gitu, sesuai kebutuhan kita lah mungkin. Nah, itu sebagai pendidik dalam menggunakan bahasa gitu ya. Ada juga dokumenter sebuah perfilman ini misalnya ya, ada menjadi sumber pengetahuan tentang berbagai politik, mulai dari sejarah alam hingga isu-isu sosial kontemporer lainnya gitu. Karena sebagai media yang kuat, film ini dapat memiliki dampak besar ya pada pandangan dunia, dan dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan apa ya, pesanan-pesanan ya, bukan orderan ya, tapi menyampaikan pesan-pesan penting moral lainnya. Itu manfaatnya film. Ditambah dengan ekspresi seni yang unik dan tetap menjadi bagian integral ya dari budaya global kita. Nah, maka perfilman itu akan lebih sempurna. Itu teman berdua. Gimana? Masih kurang jelas ya? Kalau kurang jelas, kita akan lanjut nanti di pukul 22-nya di cerita penutup hari tentang film sejarah-sejarah yang harus kita tonton nih. Ada film apa nih yang memberikan inspirasi lebih bagi kita nih kira-kira? Oke deh. Yuk, kita mainkan kembali lagu-lagunya ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

memberi kita tanda lewat angin, lewat hujan. Namun ada saat alam berbicara lebih keras dan manusia dipanggil untuk saling membantu.

0: Kalian lihat berita?
1: Yang banjir itu, Pak?
0: Iya, di desa dekat sini.
2: Barusan ada pengumuman kampus.
1: Apa?
2: Penggalangan bantuan.
1: Tahu nggak sih, kadang itu bencana terasa jauh ya.
0: Sampai terjadi deket kita.
2: Makanya, kita itu harus bergerak.
0: Aku mau deh ikut jadi relawan.
1: Serius, Mel?
0: Iya, serius dong.

0: Aku nggak tahu bisa bantu apa.
1: Banyak caranya loh.
2: Yang penting itu niatnya.
1: Orang Madura bilang, mon beda niat, pasti beda jalan. Kalau ada niat, selalu ada jalan.
0: Ah,

Thank you.

Ketika alam menguji manusia, yang paling dibutuhkan bukan hanya kekuatan, tapi kepedulian. Dan seringkali, kita menjadi orang pertama yang bergerak. Karena masa depan dimulai dari mereka yang peduli hari ini.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih menemani kalian semuanya. Aktivitas jaga malamnya kali ini masih bersama Dian ya. Dan cerita penutup harinya, kita akan rekomendasikan ada beberapa film yang bersejarah yang harus kamu tonton ya, setidaknya sekali seumur hidup. Kira-kira ada film sejarah seperti apa saja nih yang bakal Dian spill ke kalian semuanya. Jadi stay tune terus deh, nikmatin terus frekuensi kita, baik di FM kita ataupun di RRI digital gitu ya. Gak sulit kok, tinggal kalian download aplikasinya. Bagi kalian yang masih belum menemukan aplikasi kami gitu, di Play Store saja, oke? Dan nanti Dian akan cerita-cerita di sepanjang perjalanan kalian mungkin ya, yang menikmati suasana perjalanan bersama keluarga dalam berkemudi, juga hati-hati di jalan gitu ya, banyak berdoa. Kalau ngantuk misalkan ya jangan dipaksakan, kita minggir dulu gitu ya. Kita ngaso-ngaso di pinggir jalan sambil makan, minum, terlepas itu kalian sambil dengerin Dian ini berceloteh malam gitu di cerita penutup harinya Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan lebih. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita spill mulai film yang pertama terkait dengan film sejarah gitu, yang dimana bisa kita tonton kembali gitu. Kalaupun ini adalah versi terlama di tahun 2015, sudah dimainkan gitu. Sudah banyak yang tahu tentang film ini, yaitu film Jenderal Sudirman. Yang cerita ini ada sebuah perjuangan jenderal ya, yang namanya adalah Jenderal Sudirman saat menghadapi penjajah Belanda gitu. Khususnya ketika ia berjuang meskipun dalam kondisi sakit parah saat melakukan misi gerilyanya selama 7 bulan gitu. Dan hasil melemahnya pasukan Belanda yang berujung pada kekurangan logistik dan akhirnya memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian Royem ya, sebagai pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia. Kita susul lagi dengan film bersejarah yang kedua ini adalah Guru Bangsa, yaitu Cokro Minoto ya. Cokro Minoto ini adalah sebuah film yang menginspirasi perjalanan hidup Haji Umar Said Cokro Minoto, yang dimana seorang tokoh nasional yang gigih memperjuangkan hak-hak rakyatnya ya di tengah penjelajah penjajahan asing maksudnya ya. Jadi di sini Cokro Minoto ini yang lahir sebagai bangsawan di Ponorogo tidak dapat tinggal diam ya melihat ketidakadilan yang dialami oleh pribumi itu. Lebih lengkapnya langsung kalian tuh searching tuh di YouTube kan sudah banyak tuh filmnya yang sudah terpopuler dari sejak tahun 2015. Nah, dia sebuah bangsawan yang beralih ke Surabaya ya untuk bekerja sebagai stevedore di pelabuhan gitu. Di Surabaya ia terlihat dengan serikat dagang Islam. Serikat dalam dagang Islam ini juga berperan penting ya dalam mereformasi organisasi tersebut yang kemudian dikenal sebagai Syarikat Islam gitu. Kemudian teman berdua yang ketiga ini ada film Perburuan di tahun 2019. Jadi berjudul Perburuan yang dirilis pada tahun 2019 ini dibintangi oleh Adipati Dolken ya. Diangkat dari novel karya Pramudia Anantatur. Nah, film ini juga menggambarkan suasana perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Nah, fokus cerita ini terletak di bagian pemberontakan pasukan PETA ya, atau pembela tanah air, kala itu melawan penjajah Jepang. Nah, untuk menghindari kejaran, Hardo dan sekelompok orang lainnya ini terpaksa menyamar sebagai pengemis ya. Dalam konteks drama perjuangan ini terungkap berbagai konflik dan juga dinamika yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu ya. Ada lagi beberapa yang harus dia sepil nih, cerita sejarah tentang dunia perfilman gitu yang mungkin bisa menjadi inspirasi ya bagi kaum muda gitu. Nah, kalian kan anak-anak muda nih, penerus bangsa dan negara. Nah, harus berjuang gigih seperti para film yang sudah ditokohkan gitu ya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cerita penutup hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi beberapa film bersejarah yang patut menjadi tontonan kita dan membuat kita lebih terinspirasi lagi ya dalam edukasi yang dimuat dalam cerita tersebut ya dalam perfilmannya. Yang keempat ini ada film Sultan Agung Tahta yang juga memperjuangkan sebuah tahta perjuangan dan cinta di tahun 2018 ternyata. Yang dimana setelah sukses dengan film Sang Pencerah ya, yang disutradari oleh Hanung Bramantyo menghadirkan film baru yang juga mengangkat sosok bersejarah Sultan Agung. Dimana film kolosal ini ya teman Pro 2 sedikit menggambarkan biografi Sultan Agung Hayakrakusuma, seorang pemimpin yang dikenal ambisius dan juga berani, terutama dalam keputusan strategisnya untuk menyerang VOC Belanda. Diperkuat pula cerita yang bermula dari masa kecil Raden Mas Rangsang yang dinobatkan sebagai Sultan Agung setelah kepergian ayahnya. Dan selain menampilkan kisah heroik perlawanan terhadap VOC, film ini juga menyentuh sisi emosional kehidupan Sultan Agung, termasuk kisah cinta yang tragis ya, dengan Lembayung yang terpaksa terpisah karena situasi politik dan juga perang. Ada juga film di tahun 2017, yaitu film Kartini. Ibu kita Kartini, tahu kan ya semuanya? Yang punya nama lengkap Raden Ayu Kartini. Berbeda dengan film perjuangan yang biasanya yang menonjolkan perlawanan fisik. Nah, Kartini ini menyoroti perjuangan melalui pendidikan. Pada masa itu masih sangat terbatas ya bagi perempuan yang mengenyam pendidikan. Ya, biasanya kalau perempuan itu kalau nggak di dapur ya masak-masak aja. Tapi beda cerita kalau perjuangan Kartini ini membangkitkan di mana perempuan itu memang harus berdaya di zamannya gitu. Hingga saat ini harusnya ya perempuan dan juga laki-laki harus serta-merta saling berdaya gitu satu sama lainnya gitu. Dalam alur ceritanya pun juga yang maju mundur, film ini menggambarkan perjalanan hidup Kartini ya sejak kecil sebagai sosok yang sudah memiliki jiwa pemberontak. Sikap kritis dan juga tekadnya untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan perempuan. Ini menjadikannya sebagai panutan yang dikenal hingga saat ini. Oke ya, paham ya. Ada lagi di sini yang tak kalah penting nih di tahun 2013 ya, Indonesia Merdeka. Ini adalah sebuah film Soekarno. Indonesia ini Merdeka adalah sebuah film biografi yang menggambarkan perjalanan hidup presiden pertama kita, disutradari oleh Hanung Bramantyo lagi-lagi. Film ini juga dianggap salah satu yang terbaik dalam menggambarkan tokoh-tokoh perjuangan Indonesia. Ya karena kita tahu Soekarno ini adalah orang pertama dan sekaligus orang yang pernah memimpin kegigihan ya anak bangsa dan kaula bangsa untuk mempertahankan hak pribumi kita masing-masing gitu dari Sabang sampai Merauke gitu. Siapa yang tidak kenal dengan Soekarno? Haha. Sang tokoh pertama yang gagah perwira. Mantap sekali. Karena di sini didukung oleh beberapa tokoh-tokoh penting lainnya gitu ya. Tidak sendiri Soekarno, kala itu ada juga pemeran utama sebagai Soekarno yaitu diperankan oleh Kusno. Dan juga seperti Muhammad Hatta dan juga Sahrir yang juga menjadi saksi sejarah perjuangan proklamasi, pidato-pidato inspirasi Soekarno, termasuk yang terkenal berjudul Indonesia Menggugat. Nah, itu yang juga dihadirkan untuk menunjukkan semangat juang yang menggelora pada masa itu. Oke, nah kita doakan bersama gitu ya para tokoh pejuang kita yang sudah mendahului kita barangkali ya, sehingga tercipta Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera hingga saat ini. Alhamdulillah deh, berkat perjuangan beliau ya. Yuk kita geser lagi, ada siapa kak? Film yang menurut Kak Dian ini asik, film bersejarah ada Bumi Manusia. Ya mudah-mudahan bumi ini selalu diisi dengan manusia dan makhluk-makhluk Tuhan yang ini bermanfaat ya. Setelah kalian itu nonton film ini. Karena Film Bumi Manusia ini mengisahkan pencintaan antara Mengki, seorang pribumi Jawa, dan analis Malema, seorang putri Tuan Belanda dari gundiknya dalam masa pemerintah kolonial Belanda. Nah, hubungan mereka ini menghadapi berbagai rintangan gitu ya. Nggak semudah kita bayangkan ya. Duduk-duduk berdua pacaran langsung jadian. Nggak kayak gitu. Ada kita kisah-kisah yang sangat sedih gitu ya. Namanya saja Bumi Manusia gitu. Banyak lika-liku yang pastinya kita harus hadapin gitu. Nah, lanjut referensinya ya teman pro 2. Yang menjadi keutamaan dari toko ini adalah kalangan masyarakat Belanda yang konservatif. Meski Mengki dan juga Alin ini akhirnya menikah, hubungan mereka ini tidak mendapatkan restu dari ayah. Wih, sedih sekali ya. Seorang priai Jawa serta juga pemerintah kolonial yang berusaha untuk memisahkan mereka. Sedih sekali. Hubungan mereka itu harus menghadapi prahara yang sangat berat sekali. Nah, jadinya pemerintah kolonial bahkan berupaya membawa Alin ke Belanda. Namun mereka ini mendapatkan dukungan dari Nyai Onto Soroh, ibu kandung Alin, yang juga berjuang untuk mempertahankan hubungan mereka. Untung saja ada ibunya ya, yang masih mendukung kokoh akan cinta mereka gitu. Kalipun mereka itu dipisahkan dari negara ke negara lain gitu. Ke Belanda loh guys, jauh ya, dari Indonesia ke Jakarta itu berapa jam coba kalau kalian itu jalan kaki. Ya, begitulah kisah sedih cinta mereka.

memberi kita tanda lewat angin, lewat hujan. Namun ada saat alam berbicara lebih keras dan manusia dipanggil untuk saling membantu.

0: Kalian lihat berita?
1: Yang banjir itu, Pak?
0: Iya, di desa dekat sini.
2: Barusan ada pengumuman kampus.
1: Apa?
2: Penggalangan bantuan.
1: Tahu nggak sih, kadang itu bencana terasa jauh ya?
0: Sampai terjadi deket kita.
2: Makanya, kita itu harus bergerak.
0: Aku mau deh ikut jadi relawan.
1: Serius, Mel?
0: Iya, serius dong.

0: Aku nggak tahu bisa bantu apa.
1: Banyak caranya loh.
2: Yang penting itu niatnya.
1: Orang Madura bilang, mon beda niat, pasti beda jalan. Kalau ada niat, selalu ada jalan.
0: Ah,

0: Lihat, banyak juga yang bantu tuh.
1: Ada mahasiswa, ada warga.
2: Semuanya dateng deh pokoknya.
1: Ternyata kalau bencana, orang itu bisa bersatu.
0: Karena yang terlihat bukan perbedaan,
2: tapi kemanusiaan.

Ketika alam menguji manusia, yang paling dibutuhkan bukan hanya kekuatan, tapi kepedulian. Dan seringkali, kita menjadi orang pertama yang bergerak. Karena masa depan dimulai dari mereka yang peduli hari ini.

Teman perdua di cerita penutup harinya kita masih membahas ya beberapa materi film yang mungkin ini menjadi edukasi ya bagi kalian semuanya nih dengan film-film bersejarah gitu. Dan yang kedelapan ini ada Rudy Habibie dan Ainun. Di tahun 2016 kita sudah sempat nonton ya film tersebut ya teman perdua. Jadi Rudy Habibie atau Habibie dan Ainun adalah film biografi yang menceritakan perjalanan masa muda B.J. Habibie sebelum ia dikenal sebagai seorang teknokrat dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Film ini merupakan sequel dari Habibie Ainun yang dirilis di tahun 2013. Nah, sementara film yang sebelumnya lebih menyoroti sisi romantis ya. Sisi romantis hubungan B.J. Habibie dengan istrinya. Nah, film ini yang dirilis pada 2016 berfokus pada kehidupan awal Habibie yang menempuh pendidikan di Jerman serta tantangan yang dihadapinya ketika berusaha memberikan kontribusi bagi tanah air kita gitu. Yang sempat ini loh, guys, sempat

Iya, gitu kan? Orang-orang tua yang setia gitu. Bisa kalian tuh belajar setia tuh sama mereka. Ya kan? Nah, jadinya cinta kalian itu nggak mencam-mencil nanti ya. Tidak ada yang saling menyakitin ya. Harmonis selalu sebagai pasangan. Mungkin itu salah satunya bisa kalian petik hikmahnya ya ketika nonton filmnya B.J. Habibie dan Ainun. Kemudian yang kesembilan ini ada Sang Pencerah. Di tahun 2010 sempat ada sebuah film Sang Pencerah. Adalah sebuah film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Ternyata banyak ya karya-karya Hanung. Banyak sekali nih mulai tadi. Ya, sejak tahun-tahun lawas lagi ya. Sekarang ini aja di tahun 2010 saya sepilkan ada sebuah film Sang Pencerah gitu. Di mana film ini diadaptasi dari kisah nyata pendiri organisasi Islam Muhammadiyah ya, Ahmad Dahlan. Bahkan diperankan oleh aktor dan juga aktris terkenal ya seperti Lukman Sardi, ada Yati Surahman, Sijiwo Tejo, ada Giring Ganesha, ada juga Zaskia Adia Meka ya. Film ini berhasil menghadirkan perang perjuangan yang mendalam gitu. Nah, meskipun latar belakangnya ini bukan tentang kemerdekaan Indonesia, teman Pro 2. Jadi di sini penonton dapat merasakan semangat perjuangan dan juga kekuatan mereka dalam usaha membebaskan bangsa dari penjajahan dan penindasan. Ya, sedikit ada kesamaan gitu, ada sebuah perjuangan ya untuk kemerdekaan bangsa pribumi Indonesia gitu. Maka dicetuslah sebuah film yang berjudul Sang Pencerah. Ada The Boy in the Striped Pajamas. Wih, tahun 2018. Film ini melatar belakang perang dunia kedua yang mengikuti kisah seorang anak bernama Bruno, putra seorang perwira Jerman setelah ayahnya mendapatkan naik jabatan. Nah, rasa bosan yang membuat Bruno ini menjelajahi lingkungan baru hingga ia menemukan kebun terlarang yang berbatasan dengan kampung Auschwitz ya. Tempat penamahan para korban Nazi. Dia di sana bertemu dengan Samuel, seorang anak Yahudi. Meski mereka menjalani persahabatan yang erat, hubungan mereka ini harus berpisah oleh pagar pembatas yang membatasi dunia mereka yang sangat berbeda gitu. Alhasil di sini mengisahkan sebuah perfilman yang perjalanan sangat ngeri sekali ya, karena ini antar negara ke negara, adalah perang dunia kedua. Naudzubillah deh, mudah-mudahan nggak lagi ya. Nggak ada perang-perangan tuh, semuanya damai, aman, sentosa. Nah, itu tadi ya, teman Pro 2, beberapa film bersejarah yang mungkin singkat cerita bisa Dian hadirkan nih ke kalian semuanya. Bisa menginspirasi, sekaligus kalian bisa memetik semua hikmah ya dari sebuah perfilman. Karena film-film ini diangkat dari kisah-kisah yang nyata ya, bukan hanya sekedar fiktif belaka, hanya perannya saja yang fiktif belaka. Gitu ya, asik deh. Kita akan jumpa lagi di cerita penutup hari di lain kesempatan gitu ya. Dan sepertinya nanti di pukul 23 kita akan lanjut dengan lagu-lagu santainya aja untuk mengiring kalian semuanya itu istirahat malam sampai Nina Boboknya itu pulang gitu ya. Tentu saja di Jazz Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music Berdua.
1: How does one keep in touch? Yeah,

0: in touch. You're my internet crush.
1: Just music, Birdwell.

Just music, Gurdwara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro 2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

memberi kita tanda lewat angin, lewat hujan. Namun ada saat alam berbicara lebih keras dan manusia dipanggil untuk saling membantu.

0: Kalian lihat berita?
1: Yang banjir itu, Pak?
0: Iya, di desa dekat sini.
2: Barusan ada pengumuman kampus.
1: Apa?
2: Penggalangan bantuan.
1: Tahu nggak sih, kadang itu bencana terasa jauh ya.
0: Sampai terjadi deket kita.
2: Makanya, kita itu harus bergerak.
0: Aku mau deh ikut jadi relawan.
1: Serius, Mel?
0: Iya, serius dong.

0: Aku nggak tahu bisa bantu apa.
1: Banyak caranya loh.
2: Yang penting itu niatnya.
1: Orang Madura bilang, mon bede niat, paste bede jalan. Kalau ada niat, selalu ada jalan.
0: Ah,

0: fight for nothing.
1: Lihat, banyak juga yang bantu tuh.
2: Ada mahasiswa, ada warga.
3: Semuanya dateng deh pokoknya.
2: Ternyata kalau bencana

Ketika alam menguji manusia, yang paling dibutuhkan bukan hanya kekuatan, tapi kepedulian. Dan seringkali, kita menjadi orang pertama yang bergerak. Karena masa depan dimulai dari mereka yang peduli hari ini.

0: percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kiranya sampai di sini ya. Di air menemani aktivitas kalian di sepanjang hari ini. Dan esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM ya. Selamat menjelang istirahat malam kalian semuanya. Mudah-mudahan hari esok hari yang indah dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Siaran kami program Madua Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Di suatu hari, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat beliau dengan satu motivasi beliau. Dengan beliau mengungkapkan suatu pertanyaan kepada sahabat beliau. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum? Kata Nabi, wahai sahabatku, maukah kamu aku sampaikan suatu amalan yang paling baik untuk bisa kamu lakukan? Jadi amalan ini bisa berupa perbuatan, bisa berupa perkataan. Dan amalan ini tentu amalan yang paling baik untuk kita lakukan. Kalau amalan ini dilakukan dengan lisan, maka ini akan menjadi perkataan yang paling baik. Kalau amalan ini dilakukan dengan tangan, maka amalan ini menjadi perbuatan yang paling baik. Dan kalau amalan ini dilakukan oleh telinga kita, ini akan menjadi pendengaran yang paling baik. Maka kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum? Maukah sahabatku aku sampaikan kepadamu suatu amalan yang paling baik untuk bisa kamu lakukan? Dan amalan ini, wa azkaha 'inda malikikum. Amalan ini adalah yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan ini adalah yang paling suci di sisi Allah, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban. Karena sungguhnya Allah itu adalah zat yang suci, zat yang bersih, dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci dan bersih. Bahkan amalan ini dikatakan oleh Rasulullah juga, wa arfa'uha fi darajatikum. Amalan ini kalau dilakukan bisa akan mengangkat derajat kalian semua. Dan juga amalan ini bahkan dikatakan, disampaikan oleh Rasulullah, kalau amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan harta kalian berupa emas dan perak, bahkan jihad fisabilillah. Maka kemudian sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apa amalan tersebut. Maka kata Rasulullah, zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, marilah kita mengisi lisan kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengisi hal-hal yang bermanfaat dengan lisan kita. Dan tentunya lisan ketika kita berzikir dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang sangat mudah dan bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau misalkan membaca Al-Quran, kita tidak membawa Al-Quran, tentu sulit untuk mengaji. Tapi kalau zikir, insya Allah adalah amalan yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Marilah kita bersama-sama memperbanyak zikir kepada Allah, sehingga dengan amalan ini bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan juga mudah-mudahan kita kembali ke sisi Allah dengan versi terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
2: It always goes like this.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Info Pro 2. Halo, selamat pagi Tom Pro 2. Bareng Melly di sini ya di Spada. Dan sebelum kita lanjut ke program selanjutnya Tom Pro 2, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, sejumlah mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Universitas PGRI Sumenep dipercaya menjadi petugas pertandingan dalam kejuaraan provinsi atau kejur provol di Pantai U17 se-Jawa Timur. Kompetisi bergengsi tingkat regional ini diselenggarakan di lapangan voli Pantai Gor Ayani Sumenep pada hari Rabu kemarin, Tom Pro 2, dan keterlibatan para mahasiswa ini menjadi bukti kepercayaan pengurus provinsi terhadap kualitas akademisi lokal dalam mengawal jalannya turnamen resmi. Selain menyukseskan jalannya kompetisi, momentum ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu perwasitan dan manajemen pertandingan secara langsung di lapangan. Oke, kita update informasi yang kedua ya, Tom Pro 2 masih di Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda berencana merevisi target pendapatan asli daerah atau PAD tahun anggaran 2026. Target yang semula dipatok sebesar 334 miliar dalam APBD murni akan diusulkan naik menjadi sekitar 370 miliar pada perubahan anggaran keuangan atau PAK. Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya menjelaskan, target PAD yang hanya meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya ini dinilai belum cukup untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Oke, kita update informasi yang terakhir tentang Pro 2. Ini ke Pemekasan ya. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pemekasan, Abdul Halim, menyatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Halim menyampaikan proses pemberangkatan serta pemulangan jemaah berjalan tepat waktu. Meski demikian, menurut Halim masih ada beberapa catatan nih terkait layanan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun ini sebagai bahan evaluasi. Di antaranya perlu adanya penanda khusus tenda jemaah di Arafah dan Mina. Oke, itu Pro 2, itu dia update info Pro 2 di jam 6 Pro 2. Nantikan info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen akses lebih banyak lagi informasi-informasi terpercaya, kamu bisa akses di rri.co.id.

94,6 RRI Pro FM Sumerep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Tempro 2 bersama Melidis pada hari ini. Oke, seperti biasa ya, kita memulai pagi ini dengan tebak-tebakan Tempro 2 ya. Kita senam otak dulu di pagi hari. Oke, clue untuk BBI Bangga Berbahasa Indonesia untuk hari ini Tempro 2 ya. Istilah lain dalam bahasa Indonesia dari bukti atau petunjuk itu apa sih? Nah, ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf Tempro 2 dan huruf pertamanya itu I, huruf kedua N. Nah, ada juga huruf A sama S ya di hampir terakhir ya. Huruf-huruf hampir terakhir, tapi bukan terakhir. Oke, Tempro 2 tinggal 4 huruf lagi yang kosong. Nah, kalau pengen lihat lebih jelas, kamu bisa lihat di sosial medianya Pro 2 Sumenep ya. Di WhatsApp-nya 0853384676. Atau di Instagram-nya Pro 2 Sumenep, di Facebook-nya. Nah, kamu bisa juga jawab di sana Tempro 2 karena Meli udah update story di sana. Dan kamu juga bisa jawab mungkin ya yang lagi dengerin di live chatnya. Kok live chat sih? Mungkin yang lagi dengerin di era digital, kamu bisa komen di live chatnya Tempro 2. Oke, Meli tunggu ya jawaban dari kamu.

0: Aduh, ternyata nggak beri ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, update info cuaca di hari ini tuh Pro 2, kalau Melu lihat di websitenya BMKG ya, di Sumenep hari ini, pagi ini diperkirakan ya cerah-cerah aja tuh Pro 2, ya cerah berawan gitu ya. Terus kalau di Sampang cerah juga, Pamekasan juga cerah sih untuk pagi ini, kalau di Bangkalan juga cerah tuh Pro 2. Dan kita update informasi perakiraan kondisi cuaca maritim Jatim nomor 2. Di hari ini ya, kalau wilayah Laut Jawa bagian timur cuaca umumnya itu cerah berawan. Kondisi anginnya dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 24 knot dan tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1 meter nomor 2. Kalau di wilayah Selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 23 knot. Tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1 meter. Kalau untuk wilayah perairan selatan Jatim, cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 23 knot, dan tinggi gelombangnya 0,8 sampai 2,4 meter. Oke, itu dia update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, waktunya Melly spill jawaban dari BBI kita di pagi ini, nomor 2. Nah, ini udah ada yang jawab nih di Instagram, di WhatsApp udah ada yang jawab. Oke, ya, jawabannya nih beda nih ya. Yang jawab tuh beda. Yang satu dari Kak Muhammad underscore Abdulki di Instagram jawabnya informasi. Terus ada dari WhatsApp, ada Kak Bita Lango, indikasi dong gitu katanya. Udah pede nih sama jawabannya nih ya. Oke, item pro 2 ternyata jawabannya yang benar dari Kak Bita Lango, indikasi. Tapi aku suka nih sama Kak Muhammad Abdulki ini. Ini kayaknya apa adanya banget nih kalau jawab ya. Oke. Terima kasih teman-teman berdua yang udah jawab BBI tadi ya, pagi ini. Semoga harimu menyenangkan, cerah seperti cuaca di pagi ini teman-teman berdua. Dan buat kamu yang masih pengen jawab, bisa aja sih teman-teman berdua langsung komen-komen aja di sosial medianya Pro2. Semoga nanti Meli bacain.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, nomor 2, bunyikan klakson mobil, ada etika dan aturannya di jalan. Gak boleh asal bunyi dan terlalu nyaring ya. Saat ini knalpot basuri atau telolet yang tadinya hanya dipasang di bus mulai merambah ke kendaraan pribadi. Sebagian pengguna jalan keberatan atas penggunaan jenis klakson ini nomor 2 karena dianggap melanggar aturan dan etika di jalan. Selain kesadaran saling menghormati antara sesama ya, pengguna jalan juga perlu memahami dan mentaati aturan hukum seputar klakson. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 nih tentang lalu lintas dan angkutan jalan mewajibkan kendaraan bermotor tuh untuk memasang klakson nomor 2. Dan ada etikanya nomor 2. Yang pertama tuh enggak membunyikan di lokasi tertentu. Jadi berkaitan dengan lokasi dan intensitas suara yang dihasilkan, misalnya harus memperhatikan lokasi seperti kalau di depan sekolah, rumah sakit atau rumah ibadah sebaiknya tidak memakai klakson. Kemudian suaranya juga harus yang pelan dan singkat. Ya, klakson seperti pada umumnya tuh yang tit aja tuh ya. Cuma bunyikan sekali aja nomor 2. Bunyikan klakson hanya sekali dan bila pengendara lain yang diperkenankan belum juga sadar, klakson boleh dibunyikan 2 kali. Tapi jangan dibunyikan terus-menerus nih, dan bunyi klakson tuh enggak boleh diubah-ubah. Terus jangan modifikasi suara klakson nomor 2. Jadi biarkan suara klakson sesuai standar pabrik karena udah diatur tingkat kekerasan suaranya. Pabrik kan juga udah ngikutin aturan tuh di setiap negara termasuk Indonesia. Jadi gak perlu diubah kekuatan klakson mobil, apalagi memodifikasi ala basuri yang sangat mengganggu di jalan. Ya, memang Indonesia ini suka mengubah-ubah ya. Maksudnya orang-orangnya. Jadi biasanya suka tuh modif-modif kan. Jadi sebaiknya ya udah biarin aja tuh produk sesuai standar pabrik ya. Kok standar pabrik? Iya, standar pabrik sama aturan ya udah sejalan itu nomor 2. Dan apa ya intinya, kalau kamu di jalan itu ya udahlah saling menghormati, terus bisa mungkin jangan mengganggu pengendara lain atau orang yang ada di sekitar. Lagian ramai juga sih kalau misal semuanya pada ngelakson. Tit gitu. Ramai banget ya. Enggak deh, meling gak mau ngomong. Nanti salah. Oke, nomor 2 itu dia ya di update follow lintas di hari ini.

0: baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata. Sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang